0: Imagine kama wawantu kukia uchano.
1: Kama zinyana karami zikani wakia kwa muti. Ya wajina kujiteza zikita kine. Kwa wakia kita niku kukakalike.
0: Kasimano, kasine mwawana kwa kalika kita ipe ya chengba angeta mungalia.
1: Ile isi la kira. Kwa kwa kijana ya chuma wakora wala.
0: Imanimane na.
1: Namanya Gilwang ye, kokok family antu bujara suka gitu. Ya jadi mami sekenya lagi. Kimi kan lagi nak tu jadi jaga entry kita. Kita lagi pergi mana na pilihan lagi.
0: Kaya me. Oh no, tak info kisip kemu ayah geleng ke tu ye cinya gile.
1: Em nata ada orang masuk, orang orang tu
0: ye.
1: Bicara cinya kan.
0: Emana? Kaya.
1: Beli ke tu kan aku skin mana orang asal. Kita kan.
0: Kaya.
1: Yang kau ringung.
0: Shinde kabisa gongo itubje. Yes. Labateno.
1: Sana mene ita kare mwana kisi. Nyemu ita mara abra usiru hii. Aga nyemu ita nore kete pa nana kisi kakine mwana kikita nagine hii. Aga masha biki ugu lotu ugu wabanya teno limba tere tola na wati ibi chandu kula. Aga masha biki ugu jemi ute ngi ugu ugu. Tena mese matiku.
0: Gongo itubje. Asante asante sana. Kiko batu ma. Iwat kiko lege. Kono kata kipire genia tangeluge. Magi advocate ni bo ariete in any way. Lakini kogi raisi. Amungi luche gea mreni kule. Akope. Ako tebe so kipire gea puko nyulge en mwen. Ako arongo pe karongi lengo birge ana. Wanyango. Ako yame ni oto mou noto ninyi. Rai ni angoro. Tweet apa anget tabu kabisa tacha femelo
2: tacha femelo
0: yes
2: kongo yina nivane njoba ya nini
0: kaya kana aginye baga mwisho
2: kane
0: kele ne ngana
2: kane rako ndere kakami teni kami tena kute suhu
0: ele mako ndere diaba
2: kira nivara kana kwa nivara kwa nivara kwa nivara kwa nivara kwa nivara
0: ne malama ngana da brave
2: Brabe, kami utuh
0: dengan ini berhenti. Ayuh, Marta, kari itu lewen dia. Anang goit kenyo.
2: Eko, Marta, sila. Kami kena kuri sila, sila.
0: Ah, safi, gonggoy, gonggoy, mami.
2: Orang yang nana ilo, jangan sutih, sila.
0: Ile tabu, ile kasih, eninyo.
2: Oh, jangan sutih, ini lego tamu sutih, kan mai putus, nanti mai
0: putus, kan
2: tu lego sutih, kan.
0: Eman, eman, eman.
2: Ajar mesuhu, kan mana, jangan sutih, kan sesa utih, nana sila.
0: Gonggoy, gonggoy.
2: Kukuranga tukana njifisi suhu nga kwangu
0: Sute Jaboka awe kwanye
2: Kira sila muna si machaye chiba kwa yungu
0: sila Imanje jabane ui gazi itine
2: Kwa yungu nile kwa soru nga chine sila ima ya mani Kanya ni mana sila sila siya ima nga kanya sila
0: Nga ya meni hata no
2: Kanya sila
0: Yes yes
2: Kara nile kwa ya nga nyunje ilo koro nesi anu
0: Maraisi kasi.
2: Ngebe ndi margo me kanya gurgure, kanya gurgure. Miko gurgure, miko anya sana kera. Pero nye gebe lwa geta kuri gila. La. Kota maira nye.
0: La baten.
2: La taune la kwa nye kanya gurgure. Gifra blan nye kanya nye nate gula nye.
0: Eh.
2: Kwa wala nasa tu gugu chiliana. Dabe nye dama ni chiliana gongso gurgure. Chino mwana linga liya.
0: Kwa chino gulia.
2: Chino chiliana yi chila.
0: Eh.
2: Ingo jure jaga sama cia mengiri cia laga lete kau cia ikan cia arat naga ni nak nak cia kau nendrai ni
0: yes yes
2: anjo nak nak jero tu kita beri jero jero mai mami nak jero ni lulus kau ni nendrai sa awak ni nak nak jero mana sahaja tu anjo nak nak ini kan ini kan dah ada kau kita ni aku punya wan tu makan di ni tahu anjo ni senai lumbirango awak ni jero lumbirango ni
0: gonggoi
2: anjo nak nak apa nak tenggel lagi soya mau cia nak nak rasa ni pakai rasa ni kau nak cia nak rasa ni sila sila
0: lengo bagate
2: pagi lengo ni kau macam korai hujan sila sila awak ni nak nak jam ni kan kita itu ni berada ni makan ni kita
0: gonggoi
2: awak ni nak nak lagi lagi sila sila
0: lagi lengo
2: ni terlalu tenjil, si lindung kau juta kena kau terbera kan? Kalau terbera kan, ni mai buat apa?
0: Kongai kongai Martha.
2: Yo.
0: Kiwekse yende kosek tutenje mita tuone itakuwa namna gani.

Alright, kasalian juga gitu ya korabe tu tap Jumatatu nepotari kita dah tip temengmu tarawe tamut kenyita beli buayeng ak tip temeng lo karibu ita kat kabisa asukabit kita bitu aku ngecekin gunya gue isa nane wala asukabit kita itu tuti tengkore negararan ame jaya barainya lejin ita kat kabisa ikaske asukabit ini ke nyuruh barainya nebagi lasu joho bagi maju gongkoi aku bapak itu nene ke nao kone jimbe tu tabran yegi nami wiki tae gona tono asukabit komu tejin kore itu negararan ame jaya tajan lejin ita kat neto jokone nete ze kelarap serim agame je ke nyuruh saet ke nyuruh ngelio nebagi bacir saet imbe tu tabrani kamu tuh endet kaki buat time kila sun haji terorin kongko iku andanya amu imi aku teror betul sektogol kongga amu para endan ini negai naga iku nejem betul tabra niki tuh ya korak aku batok setelinyo sekobit kaki buat time kila sun haji terorin kongko joho banenyo amu iwendi ya jamnya jen aku pas betul tabcia ketugul iwendi ganap tuh iji ya ketugul kongnya teror nate tagi aku ya ke mami ini temenin kamu tuh endet kaki buat time ki mangu kelewen dia jamnya jen ragisa jehova engkap koras kabiti berure cegi nami te tuteni aku ka ge suneta moga saya ni ale jamnya jen ka ine ne tilil ne bace so kristo ne tinden yo amen kasanya nyu ame je genyo ruh ngalia tan babe tu tabrani ne bacer se tingane aginye asobit ke gas kele muai we ne siru timbe tu tabrani asobit ko ngalalu ga mukta ne ko bun siru te ke tilil ne yegi nami we ge ko na tan ngalia tan baga manu tingyo Eko netinye kaya ngalek yoto kibo nyoye tapkat. Ame jekiron kita buta Matayo. Matayo loh kwa ite tap tamanangwa na kwa itamanang mut. Matayo loh kwa ite tap tamanangwa na kwa itamanang mut. Kama siruti kia tililen kwa uni. Kale amu ngonyo... Kale amu ngonyo njin ka tapi kajiluluti kikwage. Konyo iwagat, kalau amung konyo jikat, bi kacili lute kuagi, konyo iwagat, agen ne kuandang wang ne megip sengat, agung konyo jikat, bi kacili lute kuag, konyo iwagat, agen ne kuandang wang kacili lute kuag, kagak mual ngalih ane bagaiman uti mesu tabrani, konyo etapkat, nengat kan kotukul ko gigi aku bi cegirat ngalih, cegirat kapesa, agen dewiya yun sigi buati kitungan kelen gieng tergi tabrani, gieng betu nikile ko gay wani. Gieng betul ni kile, ko kita nampak manu tim betul tabrani, ko kamu awe sirutik, ya ni ko kita aja ngundu ni, kita aja ingolim bapsengguet. Ame je betul tabrani ko senin yugi nami yugiit, cang tu ko kayu kagis, mesul dah insabet, nampak tu ko amu tu ko kaya kaya rata, tu ko kaya kaya magile magi kita aja tu kaya kaya magile magi utie. Omi tei engka family nungwang, magere gebik, jitu ko ko sabe sabe ni. Negit nemu go tu yabi kitiongga ni ko yami nyi kisinda agebwa nas nei juma ke tokol nengo mi age ko manda ke sang ya ne magi gere ke magi go tege magi go yang kot kele I ka tagi tu gagi kitu jebi ko nyan golle simat ki ro lagin ibar to bi ka pesa ip ko nai bi golle in magere ke che banu mak che banu magere ke anu magi banu aku lago ka ko tagenge lago in chegi kisi je sigi sigindet ko agenge lagin inyoru magere ke Inyoru siyani kora uno ta ginyoru siyani galak magigere ke maita ke kota bage nengo mita ngo tin ko kamite tumda ko matiji bendi yakta lago kitongan college no ba lagin ne ma wendi ki gerat irata ko tuno yo kaso kama we siruti ke dilembe tu tabrani kale angot ko anyon maginyo chiga ko maginyo ywe ga ta ke jeng sangot kenu kanisa na wendi agilenin ane gi ke nyo ywa ga ta logik chu angoto me nyo ga tinyei imejo ko nyon gan ngo Ate benen sale. Utku meja me ni nyu jikat. Jita ke. I mejo ko nyu unka ten korne ka mukta ente man. Ya ni jaga ke muaji ke ukwel. Bas nyu jikat jita ga ke nasi nyu unka. Agi unda chalwa ke gugla ke ni poj ko inge tu ke tengke kya.

24 hours number 2 change gate 12,000 ka sereni eh mesas 20 mesas 12,000 na gibashe selindi temang muta suka pe tinyoru status 74 hours number gabe number 2 iro ka sereni iro chuma tatu na garara ngo ni ki no me kabisa so go ni ko jam ki no me kawaita enge la batune ne mi bara yani ameje in ngi no me kono tano I ngi na ngo chita ngo chitu kul yani megan sure le ngi ndu get ne ta ki tau I ngi ndu get ne ta Angkut kut kau mui mae mui kau ingat nak lagi, lagi ni ingat ya kuan sa murai si noto. Status 74 ash number 2. Status 74 ash. Ya sekarang lebih mood kita dengan jaga kau ingat ni lebih mood tinggi kata tu yang dijajeng. So tak meja big 15, am meja big 15 nara gara gara ngono makin kira beningnya. Cutu nara gara gara status 74 ash number 2. Status 74 ash number 2 iro kau sini nyu labatu.

0: Ane kuti tesetai nyorubo nasi tesetai nye Status 74 asyurun jita nebaing Ajita negi kurengo Robat kaki kajakin neng nyobo nasi Cepo 1000 Ati ketit kwa geng keguna tono Aga bayi she siling tiptem Coba isi siling tiptem Ike ne to ma nyorongo tina bayi she Eh suruni jita nebaso moge to ma bi kayengu Nancy nyu kaki kajakin ne 1000 So to ma bi kayengu Status 74 ash Istatu 74 ash kasarini Chutu nyor chike araga chubuwa kinyo Daika isha kwa yeng chaka ngete Aga meje ilabatu araga Roha labatu statu 74 ash Statu 74 ash Number two Koto manak tengi otoki Ame jebi ko ingen araga Statu 74 ash number two Araga tuende kasi Statu 74 ash number two Aya Ngata amwa number two Toma bika yungu kitiongani Enganam bi ke anam jisi moshek bi ke mito conference ita negi kure Ben engo limbo ka bongoi Ben
1: oh yes sir arab dress
0: woi
1: yamuna jorwenyo
0: aja me ke jorwenyo
1: ibi gomye
0: ami wel kabisa lap tai nye
1: ami gomye kabisa ndepu gongoi ya mangwa lo gomye gomye kanengu
0: ko gararan weekend anyo
1: Kongoi kata saya mau kita awi kita mama dera ini yo.
0: Uno tak ini.
1: Sebelum ini baru kau nak kita tu ibu ibu tu sembari dia sih ni. Kongoi. Kita lagi pun habis juara sekarang.
0: Lebat yo.
1: Nataune kita ya kongoi tu mana kau kongoi. Ini orang ini aku ini baru cemas ini darab nak kat sini. Aku guli we.
0: Woi.
1: Ya apa kau nak lebih sama kau. Kau ni tu cuba kau kongoi ni apa ni lagi pun kau besar.
0: Ayah kongoi missing. Aya kongoi missing status 74 ash number 2 kasane ni wame jebi kaya ngaragara ka aga jibo na senge tu na tini nyo ka aga jibo chepto aki nengko lima mga anga bo chepto
2: Tam ka ase keel sere
0: hui Acha me kei
2: Paat la ngatu ligoanye
0: Iye kibwa tu keo ligoanye
2: Nami ko irai da inne
0: Ah bye bye kabisa
2: Bye bye ake eche Iye da iye se keel sere
0: hui Uy
2: Negi
0: kitchen masibe, nemu awal lagi agak tu gulungnya yang nilai suami
2: ni
0: suami. Kita kitchen
2: masibe
0: ni?
2: Masibe.
0: Kalau kita
2: awal
0: lagi
2: agak tu gulungnya
0: yang nilai
2: suami
0: ni suami. Aiyah, sajeng mun.
2: Na
0: nama kita lanjut buat bicu, kalau kita ruang buat tiap tahun sahaja tinggi. Tu marong conference buat tiap tahun
2: sahaja, ini Inge ni la bo tiepta no go bo tiepta no mingi na no se kelsere ama si go ti namba ise cha ju su go te nga no se kelsere mata wa la kwa la kwa na ne nane
0: i go ji bag namba me te ma ile so go ji go ji
2: na na ba ti mai ka se ka se rebio
0: le go te
2: nga ne 0705
0: 811
2: 778 ni nga le ke go se ta ke ma ko tiepta no ne na na mo ki la ji ba ye kuri che teras aba makke ga me ni mongo to iko mangen no limba hospital aba makke bi ga mugango to kulle aba ori re no limba in eno limba in krimosi
0: ayo
2: na le hilangi bo na ga ndie na na se ketere mwe
0: aya itun te na to sa je ngara gara ganyo aya kongoi missing aya ga kita sta inguni Amis ko bit ke nyurutin dangku na ka ge ger duke turun chi na ka ko nyur chi geng nyu ka ko nyur chi ge age ne rabine ke li puta ge tane gure klara ko bata yin chi tane gure ki gure nga ki gure boha sa be ga eng jo a nyur chi ge age 1000 eng status 74 as number 2 so ame je ki apte ge ge be number 3 ame je ge be number 3 ame je ge jang jero ame je ngun al ji bi ngi jero ge nyu ge jero ke ge le seling so sam ya ga changa lagin ne bo je ko rabine ke ngiringen Status 74 ash number 3 kagoya tak dugana tanguni yani nimefungua mlango inyege kitongani nyo agalishe agalishe nikalishe ke paisha siling so samgo changa lakini boch kore gune hatage status 74 ash ki name 20 agotestai status 74 ash number 3 ngoroji tanata gonyorchike bonus 300 and above bonus agoy 5000 status 74 ash number 3 ngoro Jita negara kalian dah nyoru 300, dah nyoru 400, dah nyoru 1000, kau tahu rata ane. Agi nyok tiga tiga ini nilai 300 kapisa, agi tahu rata ini kapisa, kau rata kau ni mibara kamu. Imagine ni bayi siling sosom, tapi ke kau ni 300, so ike rilingnya tuun rabi ni kejang kapisa. So ame je nyok sogo ni status 74 ash number 3 kuni, lepas tu status 74 ash number 3. Goro jita neta ini nyone, arong nyu. Oroni chito netai nekikure Lucy. Lucy nakakoek netai kabisa nyo kakolabat Lucy we. Kongwe ane Lucy. Lucy kakolabat nyo Lucy akakikoji 500. Kongwe missing Lucy haya. Oroni chito nekikure Eno kakine kakonyo Eno kabisa kakikoji 650. Aya, angeta star 274 ash number 3 nguni, star 274 ash number 3. Yes, kuti meja kwa laksabe nguninyo aragaraga soko ni star 274 ash number 3. Star 274 ash number 3, labati site kaso ninyo. Site lo nebabete kakobata dega isha kitipte muaksizite. Star 274 ash number 3, tuende kazi.

0: aroro sabenyu imaje banguni memaje kibat kenya kamuki ko alak sabet status 24 ash na mangabi ameje ko alak sabet abjita ameje agajibi muti nge jarok chaba 60,000 siapa itakuwa sawa ko gako alak sabet abjita ya ningi nam 60,000 ningi nguni again magati kitongon ko ijel status 74 ash giwe number 3 ole mitenge jarok chaba 60,000 agere bonus ago mite mite rabini chigi agun ye mite kina utia mai agona to pagamanut ka buat kabisa mite rabini chigi aguni che gagile rabini chugo yage nyo sokoni ke kon rabini chusko biti weka sokoni ko ungu na kwa mfano emily kagiko aji 48 cho shillings choko ma bonus kagile jin rudi tena sokoni asko biti urchige bonus so igirele mite konyilae mite bonus 300 chege konini ago mite chege konin asko piti weka sokoni yake nyok tike titagenge ama inyoro ke konginyong na bayen ke konin ke kon rabini joto ke asko piti sikilia so kungu na emile nguna weka 48 ago igere leka gileji weka ak tike titage ya na konin jamek tike ago ngetun ke kora status 74 ganoto na kapu wati kapisa leka ika amma simata awudye simat kolen jito in anan bonus juki muayo ko juanyo uru jungiringin Ter bonus, agar apa ni kekun nasko piti wake sokoni status 74 ash, status 74 ash number 3 ro, pasal ni YouTube minyo, dah ke sokor njo angkoi tak 35, aku ke isi kurke at kuto minyo, orang ni jita negi kure Patrick inyo kaki kaji 600, orang ni jita negi kure laga tu kaki kaji agen inyo 500 kongoi missing negi kure Joy kaki kaji inyo apa ni kita 700. Kongo jito nekikure kladi sakine kwa kiko waji 400 asante iro yani jumatatu unoto na bonus chos nye toma inam 60 toma inam 60 po kakina mteen kitu unko ankiki leji nkole ke changa musa nkole iba iba itu itepi ku uchi amatko yani matko tepi sime ngung siko jopak sime ngung kwa taji 60,000 ku magat ko ka kujut korok kito aje jotok 60,000 ayah nyongu ni ba magaya kasi las magi kuni jito aje Wingi ni lemah buat nasi mengu komenyo sokon. Ingat aku tema aku naik lekam mukta ni tapi jasa iya gua ni mian nyora pini. Aku menyo ni sokon ni. Kau iko ra. Kini maka hati iya gua menyo sokon ni. Kini orang nanti sokon ni. Jadi tu kan status 74 ashe. Iro dah gaya tak ingat aku ngete. Ah, dah aku ngese. Ame cakap aku footi. Karena rejalan kau tu suang. Ame cakap kerja jisang. Bonus kau jangan kapi senyum. Ko bata ye ne chegi konin tai wege sokoni anyaro ko mi jitana wagi ko ajake na nyoge ye oroni jitane kure alis ko gi goji ka nyok tike tita genge ma ko ba ishe shillings so sam tap ko wege ku no ke goji 47 shillings ke leji tai wege sokoni so simat ko main mugulel ko gai koni ke leji wi par jige ta yu na so bi tinyor chige agine ka ye mille gine naga ko nyori oroni ka ga mite manuel agine agi goji 44 shillings ngaji tage nyu yes changa bisa bonus nyu agrabeni ke ikoni oroni fe tage na kagi kwaji 43 shillings so igere panganin kabisa sokoni yani yu kono agile ngitongoni aiye jine ma jam konyo lakini rabeni ko mias rabeni ko mi ago changa bisa rabeni jo na yako soko ngwan ki wekto status 74 ash number amechang dege shamu to sonenyu Ame je bi mu chile jin ke bi taman chile jin ke gitu ngon ing tai ke sang mu ta me jaga ke jigi wa jin 1000 ke ga skin na kam ke kon 1000 jigi ni 60,000 is ta 274 ash yani ko tie kwa genge bi jo ta ke mu ji butchi ko mu ko re kwa genge bi jigi ko 60,000 is ta 274 ash number 3 is ta 274 ash number 3 kanya nam si mo shaking mo yeng kora ke ta stai so weto Hey. So weto, wey.
1: Iya mune arasrem.
0: Ojo mege kapisa.
1: Eye gongku en gane ti si nege interview sa ni nyega ni jitu station. Nge lo asi binis kapisa.
0: Kahan le itinye ji ne ki ratan ki tiya.
1: Ingo ko mi den ki ne ba mahana kapisa.
0: Mhm.
1: Ko ki ne kure nyo etap ka tin sobi.
0: Aku marah sih kerana aku mau ibi.
1: Tapi kan, kau pun makan. Kau tak gitu, gitu nama dia ni arah sini.
0: Ui.
1: Aku lalu jadi kau mukto itu terlepas. Mara nana komplain ni ni makosa naga biasa.
0: Mhm.
1: Kau mara makosa ni kau kira sih.
0: Mhm.
1: Awalnya kau mukto itu tak nana si kune nato naga kosa mian tapi kan.
0: Nyaman.
1: Aku kira lelwan, aku nyuci ni kan.
0: Mhm.
1: Konyo iwang kata kan ego mukto ande te mara shida ne gigabi.
0: Mhm.
1: Amu kiap ga te nin ngel ne kasarta ne gigai kasarta ne gigai kasarta ko mukto ande ko gigarta. Akyori ko.
0: Mhm.
1: Ko lage ko birta ke ta kenge ko lenji ni saru ke ni abre iweri ta chova.
0: Mhm.
1: Ko lage nge ko mukto ande tunya nge ibgata.
0: Mhm.
1: Ako kitu na jema na kikwa anota na gile kwa mungto hende tunie ngeti ibukata kwa na ngemiye sabonya keche kuyo meke kapisa keiguche soo menyo eta apkata amun matiluki imi tenka nisa matiluki imuwa elegira wa siku lakini to meti nye mungu lelta mungkine kure nyo eta apkata
0: iman
1: kutko mita jita nika sempori eta apkata leji na uba nyo eta apkata kiyo chikati neki iko lelu asiko nyo ungata kinye kwa mungto hende kwa chililutiku
0: kuhungu ikapisa soweto
1: kikuron soweto chevir vele
0: ako soweto hii
1: kuhungu ino
0: Soweto?
1: Yes.
0: Ameje imangu tienda yes. Nebo nyoeta apka?
1: Ana mu tienda nebo nyoeta apka, kukika imu ara asirim.
0: Kuhuno atakawa keni?
1: Kapisa kuhungoi.
0: Kuhungoi? Sikoto untamirbire netilil, kawa kere kapisa soweto kumangu tienda nemoto sana nebo nyoeta apka. Takia katukul neitia nina takai kasa sirutina kiso manangita butapa matayo, matayo loko ite tapto manangu wana kuita manangu. Negene tepe tutabra nike nyoji kega. Amu kot ko mesa nyoe tapkate kumha miwele kebendi wewe korom kabisa nange nyoro in kasir ke jita kwanza wanaume japa kalenjin kumaraisi kapsa ngelyondo ni kelejin in kelejin boyotin som nyoe tapkat kuanda hei meju korom nyotong na kulanen dat kapsa no kumajo somin jebiose te nyoe tapkat mata mata aneno ma akinye murenik Lakin ni, kan kamu masih suruh tukik, kaki mak kau kan kalau imuran ni. Ayah kasar ini status 74 Asha. Dek esok ayang cakap kita dek esok ayang kami cik kering juta naga kau nyor cik 1000 jadi kita tengok ayang status 74 Asha nampak terim. Ayah juta, hey, ayah juta negi kureng ayah Jacqueline kaki kau aje ingat 1000 ni, anggun itu mabik anganmu Pius. Agen nak kaki kau cuma 1000 net, no bingkang one but sisit orang no cita agen nak ikurem Dorcas ingyo kaki kau cakap ne ingyo 1000 tu mabik tesabu agor ni cita agen nak ikure Susan kaki kau cuma 1000 net tu mabik atau abik katau lagi me aku itu bingkang one ya goro cita agen kau nyimut yes orang ni cita nak ikure Patrick ingyo kaki kau cuma 1000 ne so tu mabik mutu Ping mu tergara gaya rocang kamu kene, engkau gaya tak engke. Agar keran kabis sekarang kita suningnya kele jin nam tega 43 shilling siju, tapi wake sokoni. Ira wake o keran senior cikera benek. Status 74 ash, status 74 ash number ira kasteri nu. Number 3. Ame je ping mu kicungan tergara gak kicungan. Ira labat tu tergara gak butku yai yai kaya boleh. Nam si mengung kabis sa. Status 74 ash number 3

Orang cerita nak kikure Dismas kaki kau ajung nyawa 1000 cerita nak kikure Joel kaki kau ajung 1000 cerita nak kikure Veronica kaki kau ajung 1000 kau kau nyebik semua cerita mabih kau engu agak cerita nak kikure Magdalene kaki kau ajung 1000 so tu macam tak engkau nege mama jaga cerita sangki cerita kau timi agi kere lete nyoru kau tarik tu 1000 status 74 ash number 3 status 74 ash number 3 Anganaka something in Yagauti. Good name, yes, a gentleman, and not on the Massi Ben, Nagaya, also I mean, but Yepto. Lagin and Gunny at least the Galibantini, Shogay, Mamiji Neaja. Put Yepto in again, Neaja. Akasa and your Tina Tanya. Is that 74 as Chicago get ready to take a gure? Irene. Agi kau 1000. So agi apa tengah guni? Ame je lapat tu yukara kasten ini. Ame jago nak grab ini cai lagi gay. Ame jago nak grab ini cai gay. Agi ben jago 50 ya ni mama cai men. Gay bago 50 ni. Ame je gay ben number one 100,000. Gay wake number one 100,000. Ame je bika yang agak jeli bumi moja. Ati api kalau kini yang agin dah work bonus kapi sa jengete gay 400. So inyone inaile mi 400 bonus. Jagi tabaning yo aku bonus jo to kutu seta gitu aku ko 5000 so imu ji nyoru aku 5000 ninyo to kana ninyo ru 1000 2000 3000 kono to status 74 ash number kapi number 1 to mami ji na ko nguru ji tanata nguru ji tanata ki go jeje status 74 ash number 1 ei mami ji na ko nyo ban mami ji na ga ko leji ga arab sar mu e age ga sulu go ywe jo e gele mi rabi eso goni Mami ji naga aku telgonyo, tagur wajmui. Mesti nyale lek tamu yo jatuh segera kali tagur wajne. 174 ash number one. Negeri ini ngap keling tagur wajmui. Nah, nama gama guru punji. Ayat 174 ash number one. Status Roni cita neta ini kan aku juga bisa ingat cepat itu demi barang ini agak gak cina ada cici keten miata no cita negi kure an ko kayak neta agak bisa nyo agit keten ni naga bayi shilling tip tema kayak ay napa tena ni pesan rai si aja 22 shillings status 74 aja number one status 74 aja number one kasar ini amit keje rutin ni niki rudi ni pate watu amengi aku pata bonus kau konyo cikai bi kejang bonus Dek esok kata ti sab cakap ni tengko itu 50 ke? Kalau yau tak so mati jundeh, entah nonton neba sayen nyu kotukul neba joy selangat.

Atinya kamu kena tak lepot cipta hati anda kau nyanyun. Kau kemana ni? Ibai baca kita kamu. Ayam mai leh kaya kata kau. Hongku ya, aku yang ngalale ni tak kaya. Kaya tu saya kaya kasih. Ayah status 24 hours kata dia nampak kape. Orang itu tengah kau nyuci kerapi. Nek 1000 caca kau nyuci tenegure albatu kau kau 1000 cita negure Alice 1000 Richard 1000 cita negure Maureen 1000 cita negure ayeh we Kipro apa 1000 cita negure Nahum 1000 cita negure Abekael 1000 agak cita negure Cepcumba 1000 so. Kaki apa yang guni kepada duga tak ke? Aku ame jana isi unjuk tanah aku nyuruh cikai stok. Ame jana isi unale jin gua nak nyuruh cikai. Mee jita gua nego listok je jaga ibu gua. Cita naga aku nyuruh cikai stok. Kau cita negi kure anru bete. Cita ne taino. Kaki gua jis stok coba 100,000 ni. Cita ne buying ko Emily Sang. Naga kaki gua jing nyuruh agen 100,000. So kasih niu, ame je kepen kuni nato ngne balanji, aku ego batai talu gue kape me. Ame je kepen number 6, oleh me tembusi. Aga ame je tu gue ligir elfuku miko jago elfu sirin gue jago status 74 ash number 6. Miki tembusi ingin nila ngap gue ger bi tembusi, gue le nyah itai nembusi. Ma ame jago roa gue koi me bi, jam gue jago bi gue le ki cungku muka tembusi. Gue le ma nyu gue ne nyu gue imang nyu gue le me. Le ma bate. So. Ame je ingat ini, kira kita rabenik status 74 as number 6 se, amu rabenik lagi aku ni yang ke nebi amu nuke alam busi, nani alam kejiria, tanani alam, kira ni ke apa? Amu jangko tiang guru ni. Tai go ingizan rabenik nuke, moga tangan nangku tiang alam beli yang kono kaki, bayi, kuma jangko rabenik ni, so magi subir, bonus semite aku seniyo, konge temnya tano. Ame je kasih kami. Aku kah aku nama notongkuni kas korago orang ni cipta naga kas kapisa aku kasai itu tak kengke cipta negure Priska kaki kau aje 500 aje clean money guru cipta agi status 74 ash number 6 status 74 ash number 6 orang ni cipta agi alajin muta ni malis aleo yani kata mataram kau tahu muai kah aku itu status 74 ash number 6 cipta negi gure ngom. Yes, kikure Sara. Sara ni wagi kajakin naja jek 600. Status 74 ash number 6. Status 74 ash number 6. Ira aku tu tu miju tu wangnya tak kaya kita tahu. Ame je miju tu yuta kau senior cikera pe. Nejongun kau menyoruin 20,000 inyoru bonus. Status 74 ash buat ilaja ngebik tamane. Aku bijau tak taman kau magat kau bikit jongun kau batai logo yang abe met kau tarai in well don't bore logo yang abe met cepat saya tu sabi. Pas. Koga keketa uki koi tongyo to yani kose kawe ke kitungon ale ni kote tutiet kebe bertane bayang letin ina lebas ait ke gara nyun ana ise una legend ka ke gara nan toma lakin ngun ni koya ta tin kituku lejo to status 74 ash number 6 status 74 ash number

Eh, mami bi ke buane bana. Mami. Yaani bi ke juga yang kita juga mua. Mami ji na meja 20,000. Hakuna mtu anataka 20,000 status 74 ash number 6. Mami ji na meja 20 o. Mami ji na meja 20 ira. Tapi kayak sekte sabco kang kita kau kau terapi ni cara cara ka. Eh, orang ni cinta naga kau leh serem. Mami je 20. Eh, kikureng o, kikureng masih. Agak kau jinen ada 600. Kugene 20,000. Anginnya meja kau kau nata si kene 20,000. Nyosok kau ni si kiri cikai gitu. Jadi kau ni ni kene sih. Status 74 ash number. Iro. Status 74 ash number 6.

Dekeshek mutu konget kasarinyu ako magerebi kako bano bikinye kata komi komie otobwane soko ning status 74 ash number 6 kautie rabinik ako ngu ning dekeshek jo mutu jo konget koi saiti sabi kakites bonus koi 1000 1000 kimeje bik tamani jege kitongone so jutwara kaya kwa genge mpijo otok tamani jege kwa jini 1000 yani only 10 people che jutu ngu ni ako kwa kupa toita lukwe kabimi so jutu ngu ni ingyo otokara sisi kinyo relip jo

Kaigasi kongo iro taritiet kabisa kongete subuhi mapema agotieni kichongan lengi cha kwere shwiti Kongo lasu kamukten Anginya angot kesa inege angot saheta ab 2 minutes inege Kwa chicha Lagi nime cha koribin kamukta indete agotujina karati kikte tilile Muta agotu yang majaribu ile setan yubikyok setan yusaywa kabisa Nane ligaribisa setan Amunye nime saye Status 74 asko tadi nyo Agar kake kering nyo kabisa dukete Orono jere kure kilbat kaki kaji 1000 ko bata faith kaki kaji 1000 Ono to ameche kepe duket number 7 Ninguni ameche ke rong jike number 7 ni ameche bi ngu taragara kako jake tukul 50,000 Aka bo na singyo ncho ngindo kabisa Na ameche obwa kabisa ingu to ngu no Ii ni a lunch sasa nebo lunch ni Ameche ke ameji inge ni lenguni Kimye timni negibutu li jito ko Lasima kebutu li jito ko So onge butul gimnyanyo Pantia Ngone koseta butul gimnye Aya nyoso koni ke butul Status 74 ash number 7 Mite pantia nepo 50,000 Yani unga Akuyo kake nganyo mpejo Ke kwangitio Tayari ju chobotin Ugal Ugalai Sanangiso mandano ugali Ugali ugalai Gimnye Status 74 ash number 5 Number 7 koseta nyo Aya ngoroji tani taiki kwa jibo na singyo na ingia ni status 74 ash number 7 Niro, iye wewe Mami jina kako nyobwa na yane kwa kasa taki tiongon kuno tono Angalali ya kwa usishe mano Ewe ucho Status 74 ash number 7 Wabi watu Ngorcho biku anayi na alumi kutko mopo asokone Nita juwaje muko wa iye wewe Ngoroji tani taiki kwa jibo na singyo Ngoroji tani taiki kwa jibo na saragaraka Mami jina aku ingin Aku tak ingin Ini gitu Ngan kuleh jarap Seri mami Katar lanji Mami Iro Lepati sait Ini mami Gini u Ngu ni ku tati 2 minutes Ya ni aku patah Dekes ke semua Kaya ingin Tap kutia sait Sab ni mabit Ngu ni ku baru Kuleh tati Ndai dekes Sekti tu maksis Sita mandang Yutak pas studio Subtraction of Mates and addition of I don't know Status 74 ash Number 7 Kostanya ni Ngan si Ngoro jita Agen ni meja Kiko aja bonas Agen status 74 ash Iro kasa malai Cito kul neimi yo Ya ni kongete ka kita Auto mingke ni soko ni Tuo mingju tu soko ni Palap ta karube Naga negetin Naga misi tayo to Lagi ningku ni Matingka ibu tulka ibi Ye tiga ya kulio Agen nam si Mengu gitu Nga na kaya kaya kuya Ini pire selfie Aga ije ngerabi ning soko ni Status 74 ash Number gabi Number 7 Number 7 kasa ni Number 7 Ayelai Tuo mga

0: Atinye kama uneta lebe bagasari ni umwe tugole le mite saite mana agenge ne bagaskale nje isubi kwa logo yu gabi me tingno ginda kwa ngete tacha fem na ibu hakwa nende tezekiel serem. Kwa kwa Miss President William Ruto mengi ka Papua ni kwa le magoe kwa tupta ajipata isergali inga soldae taba isho ni ka bandabtai. Kwa ngalo alinko masanote na mariakani inka untu ni bakilifi kwa maruto kwa le kenye sheke jang kwa gigi tupta ajipatai kwa maswe joto inga soldae taba isho ni kebo bandabtai jipa sergali. Inga sarata kwa rako kwa imu kwa nirekia gine. Kandro indeta mimba ya kejang yang bungi na otanibo bororo kimani chungwa. Kandro ikioto kiboko masa na otanibo pinzani. Agubana kalipa ishe ijaget kai mutia nebo mani konyurune cha mete ngbi kape mete. Engel koyo kala kukako samne ki president nebo emani nebo angwan Uhuru Kenyatta. Kandro ikioto kiba sergali kumatko jamji. Kandro ikioto kirobe ut sergali noto koleta logo iwe kijaimut kukon sasisie taka ulie tabi kape mete. Kongalaljin teliget sebacama ino tak bajubilih engkau untuk nebak kiambu kau mau uru kole. Yahut ekcegi kipa urian jingkanya itabe libuai ngakte sabe kau gay batale uni siat neo. Kau gima kau tau gay engkau sarata kau bate kisip kau tau gay aku gipu ngalalu tekceba kandro ekcehu je mi engser galit nebak inguni. Kau konkursi tekanro ini tetap jamai tetap disipiri ketika siapa yang Presiden William Ruto kau istilah yang baik sih itu minister ini baris tetap kali tinggal metorit. Kepcuma murkomen amuta aku kau kau guru ini hendak baik sih itu kau suka aja utia tapa muda. Nee kau mengkaji aku aku logo mite Presiden kau kau ngalajin pihape mete. Enge kau masa tak pa aneng kau tino terpa kilifi. Enga sarata ga go mangge alage enkanro ko bun count ne ba singi shu ko ne kyapse kitinye ga gripse tene ba president ago ba ya utye tene ba petu ta ba muten ko masana tene ba kanze count ne ba kilifi kondro jin gavana ne ba wasingi shu tene dan bi ko magole koi bar no to gole majul jin ge ba ishe tafse ja to ki ki ga ji ba ishe tene ba ko ribe president en ge met kamoi ja gole magata ki ga ji ribse tene mat president ko uye ko enga tu te kama ko ko yanna ka anasma ta ge borgen chi kitne uno ta ge enge pe tu sheke mitai kai chiri re ka garage net mengi kap kap ke socio ing ward tab nyong gore senge che palungu county ne babome te ka ge nyur bo yo agenge ne bage ni sheke tamani ni ko ga gi bete sabe teng tabanda bore teng gem baut na ga ikin rani ole ka ke be ai bin endate metit ko nyilche jang age unege to mage na gitne ko bete got ko itgi bete ne sabet wan na toge ago ka go ta ge jikli shet ko suke age utyo na toge jot ko sene nyu ko logo ka be metik no gin da cha basai ta mana ge ngi tu isai ta mana ga ing asko bete bun logo ye ka be met enge ko inda ki burna ze kel serem ta sta ep chita cha fem tu ge tap ka lenjin
1: John Kogalo go yoga bemet en nogindo en Touch FM.
2: Touch FM en Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha got koit Mau Narok
3: 107.5
2: Baringo ko 107.5

Presiden yang wujud kalau lemi saya teman agen gawat terdekat sekte itu mengagen keparan itu nato kena Wendy Aibun kaparas tau sekte nyutok pas studio nih buah kuan anda terzakil serem aku kaparas tau sekte jaga itu aja kau kaparas tau sekte jatok coba met kiparas tewa kau coba met abg

Alright, jika lihat jauh jika gilir kita jauh jika balak sebiji. Alright, jadi kau segitu ke angman kita kau seni nade kau segitu mungkin juga bete tu je. Agaknya acihiri loko jauh jika agaknya ungi gilir. Agak tu kini kita kau seni nih gilir ni jauh ni meeting. Ingin lihat aku ni mbaya sana. Ini ni jauh jauh ni meeting ni mana. Nanti ni gigi beruru ni cintai embarai nanti kita meeting ni lah ni cintai ngom nanti nanti ni kerana arana. Cintai zaman zaman kita nanti ni bapa urtaga bisa. Ini cintai tu lain ni unne nanti ni unne je. Lagi ni itu nyuruh kita gabanan kita cici agutin doa tu kita ni dah agus segongnya agu bayi sian tu contin to ko igu tagenge mb kiki tegi menen engu kuece lagi ni nyuruh kita kau som segong kau tembaran kau ni tu lagi bayi sian cici agen ko bayi sian kita cici agen orang dan beri giru kau anjuk seret kita nonton guba kurum kabisa segalin ugi ilia bayang tu ligilge agi ilge agi cian tu kita tu kuece. Mana nani kira kura big lagi kura gitu ke gosong ni kanyu kumang jita ke enyon kabisa kanyu kumang jita ke enyon kabisa. Aku nyu kugil ke nonton ku matin dah utku korun ati list ku meeting ku ni. Lagi ni ku meeting nonton ini ingat cila ni ni kira kura kanyu guru. Kanyu guru kau mana ikut leyo yo aja kura ke jas makor nonton ni. Ungi gil ke kita ingat tu kule mengi tu korun kita kanyu waking ke. Alright, kutu mage beti tu jet ingele gitu gostone ni kogile kuroge nyo magiwale note ni ba 12,000 ni. Imagine ako tinde nyurchini kye kwenye l'angman. Nde nyurchini kye kwenye l'angman. Gye wali mba ndonyo. E nitoge ene ba suko yato niyawege anyonokte tu jet anyone. E yato ngitu gostone ni yei tu limba ndonyo. E nitoge ne ba star 274 ashe. Nitoge ne ba star 274 ashe. Nitong nebo star 274 ashe. Jito notong ne miten yon. Imagine kwa gileje itikiti number 2. Ago alenji inkasa nyanyo jino to ne miten yon. E nitong nebo star 274 ashe. Imagine kwa gileje in 12,000 jiba shopping e. Kwa gileo ne nungune ya tatu mwagire non. Yongire kaki kange kwa miten ki uyono. Nebo kwa monut kabisa. Imagine kuhali no tatu walda agele onapana inu noni to nika yamge aksa isetu. Age tuli nyurchi ge 12,000 no. Amaji dawle notong nipo star 274 ashe. Kele njingi tukosto indo ni 12,000. Gile njingi 12,000 na. A jonton a jiba shopping. 12,000 a jonton a jiba shopping. Nitong nebo star 274 ashe. Imagine digiti number 2. Till digiti number 2 yonto niwa wiki si angebetu titanye ni gune. Till digiti number 2. Imagine kitu gosto ni goto tutika iti logo sumo olenji nko gileo noni taga nga biza. Kunyur chinenge bigini nguni kabileta ke. Hey. Imagine ogere kora bi muti na jega ge kwa ni guni direct eh e jega ge kwa direct ni guni yene onto imagine nitong nebo star 274 ash. Imagine 12,000 magi stembe tuni brani kabisa gab gogile o mite na munese gi ga enge on jambi kyoto jege nyuru kule chita ge 12,000 ga guni ni mite mbarage only no nitoga ngubo mana ni guni kabisa. So testan yon I introduce ni to Augusta nene eni guni nitong nebo star 274 age til digitite number 2 bogomanut kabisa ki Augusta nene bogomanut kabisa bogomanut kabisa bogomanut kabisa nitong nebo star 274 age.

0: anako tiptem. Silingishek taman ak sokol, anako silingishek tiptem. Chil kityo star, amache kityo kichil star, 441 hash. Sige ina metetutiet kote, itesetai chenginige chito pesa chota chukuget pole pole. Agina ili yuto ni muche inyuru baka bogisit up to 300,000. Ogo walakse boksesi chongo chokto, amache kuye nonton. Bogisi shicho nigeri nyoton go walakse go chokto kabisa. Ruwe. So yoniyoti nige boksesi chon, iyato ginyi araka araka faster faster. Amunu walakse go chokto, ichep chepitu. N star 4, star 441 hash. Tawageti gomye, star 441 hash. Agi yoti ge bogisi itagetukul noto nige machi. Star 441 hash. Agwe raisi nea. Agwe rogo tpiki ya taa chaka hako itayari. Miyo nega yaad bugisi tungun nego netaa kabisa. Mine ure masis kogi gochi 70 shillings. Konyur 70 shillings. Alafu mine konyur 12,000. Mine otan nege guren Francis nego konyur 12,000. Mine nege ure masi gora neba 456 mwisho nega yaad agenge konyur 200. Yani yuto kwa pesa negatio. Miten baga nao tende pa 4,900 do. 4,900 nege gure Mary. Yoto kwa miten boxes low ogo wala kse araka. Inyo ginye ige taraka araka giro. Chut mbio mbio boxes icho yoti ngea boxes itaketukul. Kerine mapema hii. Kitinye chita baga nga yaad boxes ite. Kutinye 34,200. 34,200 kigure Victor okoko yote kitu gnoto neta 34,200 inpukisi noto nega yato okoko yote for the first time yuto okoko alenji chita aga tukul pesa okoko hindi kutisata uririt kunito baka ulimbo saa sita so kwa kuite saa sita hii kwa pesa chota chika wako nyorchige bikwata kwa pesa chota chika ni nyorchige kwa tosi lingishe kata star 441 hash. Amache kejute tutiete niruto kengalal tukul kibagenga. Agere kako in mambo ke niruto kabisa. Angu kwae kora kina mama si moishek mato. Mati nami kupere kwa changia nende tutieti nami le ngu nikero. Retio nono. Amunga kemua ukweli. Kamua ukweli waki na mama eni wele tebune kule neyo teponi. Wanauma wakuli tena nyumbani. Olu kwa ike bache laso. Marangi, hii mwagi niyo marangi. Uwamize. Uwamize ye ina nonye.
1: Wangali ya anang. Wangia mizi anu eno limur kwa itu kuma kwa imache.
0: E mana yo mizi.
1: Wangu kwa ngingwa.
0: E ya ragot kwa hii.
1: Kwa ngingwa ngingwa ijoga.
0: Ano wale kitio fotese nebo wale. Ako wapato menikisie lopo wampindo.
1: Kele to mini maraman ge bunu to mini sielo la ngule je to mini siele no nge supule
0: yes
1: ambo gere ngu
0: ehe
1: mara ge ngu no na ge bua la ge diwe na na nyamwa kwa ne magosa jo itu ga ku mia misha ko magosa amuni onda kai vi ye vi ye pagala
0: amuni si yanga ge complain ni nye nganga ge complain ko matau gele atebeti nye nekako kere waki na mama ala kwele kako liambichu iburtono chichi
1: anapele benta hini no kuru kuhitu kupare kecho chef doctor kanak sukuma kule mahanecho
0: kukwa
1: kwa kutiyota kunu njiburta benta aishio
0: neo atepo wania mune kutinge kali ya ku penyito nige lobo obo cheki nige nyungori itu kityo kwa kichap chep tokto kana nakape chese ndira wibare mama chama chai kityo kwa anjitena ru kuni meibu penyito matingu kite nyo kegelge la tukul iskele ino tukul munga togis mo itu
1: kataibu ya rafko kataibu penyito kite mungo itu kwa kiasu kumaka mwagi virjori itu kumaka nyanya itu kulak lo kuchicho na ngurako ya wii nega ako maiko paike nega kubijo mata kubuka lo tamisa nyote vene uno anga pasa nega ikaya wasitine kumache kwa vloga isu kwa chote na yanyu ingeleite betuti we. Ingelengu nugote bae logo. Ngubwe kinga go bae ni sabi.
0: Yes.
1: Arago te me maje ibaya ni. Ngubwe bae ngonyi. Igere si lewu ya te bon.
0: Koro.
1: No just ke bae logo ngu ne. Itu dis kag magi mu jo ma bae logo rapo. Nibu cha te be nungu nangu ma bago tap koli ni jo. Lengwa net kwa
0: chita chita tuos chita nungu no kwa lei marangi.
1: Ya.
0: Tuos chita nungu niko tuos chita niki mu ke magele labda koko utien ana poko mo utien isko ke njiska mu endi gano tuos tuos kapu gati tano chita nungu nanto kotor koma ko ripke nege ni no lino sijui ya misi no lino kumnye ana li mangi mangi ngeli nego tuko misi sa lagi lagi nis ino hasimas kwa misi kanya
1: chichi na vi mani ana ko kana vi mani chogi kumnye uga sasi ya biosa ana kanya nuan kogi riko majabe tuku kwaror Uang kagir gitu, uang ini cabe tubuh kemaya ni nai. Ile kafe tu sini ya, pernah bagu cabe nai. Kasasu. Ungu gue cuma hotel, ungu gue regol kagir cabe gumye. Arago sasu obi mutu karau. Aga pun gicon, magara nate pon.
0: Asan tu sana. Hei, ni ate pon ini. Guru ya kena mama ni. Amma cakap kas kabisa. Guru ot nani ni banyak ambu gue ni ot pot ini. Petiapto. Angas kot kuki kuka senga leke ujuta ne senga lega lage nyota ne kuto shida kumite nano. Ngele mara kumite shida kwa raso limbaka au. Muna na lema nyoka tete anjike mbure nengu nyako lo. Sige lela tige butula tige lelen kwa mune nyog nyog ne. Tito suko rurbe ne atepa wani nguwango.
1: Jamge harap goru.
0: Otakwe.
1: Kongoi misinga yi kakuro miti dobo. Amumi ngalegit agoi kaen kandugul ko muwe kitabuta abdoi det kurka sokol
0: ehe gole ne
1: oi te sokol gole kulu otbi em boy boy yete bitnye guktugul ago sotya ne ichame yongi kai mutu otbi em boy boy yet kobota kuanyata em bitushik tugul
0: Yes.
1: Kote ni sabe mwa kole kote ni sabe. En betushek ab sabet no sabtosi en weng. Muren niki konichu. Akwal en nipusie kwal gurut agatukul neyolu koibenga amun. Chito neku magatiat nebo atkandukul kwa chito neku remonu ngutiot kwandab logo.
0: Yes.
1: Ako it kase kyakbukul. Lakini tienga ngora in nemiten ga. Ingen ilana ki chikora ni miga agisoman mood agisoman lekot ibdayen mood kumachome kese nge kutari gishe kalaki lelik jyot uangu koi komuti nana tare ndawu amun ake kubulin ake kulionin kwa ake nguno sigiri kubitu ngaleke chanki lelik nga matako itka kwa matako itomuti kuti nge jebio sa nitani kapure nga ena tebe ni magi huitos kamaji ngele kete bie mboi boi yet kukuchomdos titua
0: kwa
1: hana hii ngele anaye gilote ke kuri itu langat kai kwa hiti mwengele so chuta kitio chuta chaneta cheke ipu kitio matinye wara kungui kamaji wanga itpua yote mwaje vio soji wanga itpua yote kone taa kwa rongile kungui ya mungare itu kakui kakai yetke ito kikochi lakini nile o so chote chiki yesu tuwe nilege yobu kutaku kire kicho mamucho mawalungi ako naam kustake pole ako machi kukawel kwa rai jibyusu kwa mwagungwe kapisa machi kukawel kwa mwagungwe jibyusu kukutkotkai tii kwa sile ngalaldo machi kukawel kwa mwagungwe
0: kamachi
1: kwa netke yegi negure nkungwe
0: kwa leitito
1: si ni ngaro hivu kwa mwagungwe inoto yes arab guri
0: Tuus kile lengamba tinye gongoi mama ne kago imene nge kora kwa kuchapu na mituwa chukuge ibu anako chaka pitis kukie mandate mara kukie manda iwe shuguli chukuge amate nyo yam kora amate yamishe kora kutuus kama tinye gongoi kutkoita next day ne kago imene nge kwele hali ya niyo chapchini ya mituwa kipa nguongo itu kuwa mpiyo ngot yonen mwengu kama tinye mangongoi
1: Yang kami boy boy itu ka, yang kami boy boy itu ka en kila.
0: Yes.
1: komatin ut kamo mishi enga, matin kamo mishi enga, wajam gejam dosi komatin ye complain. Lakini watin ye complain ka, komatin tom boy boy yet, komi tu complain jajang amun, kita no daman ngotiat ko kuanda. Kita no daman ngotiat enga ko turko manda.
0: Yes. Kumi
1: baril mishi tage. Kita ikut seiyui kasu. Kasu kita buat afsira kurang tu cuma aku mood kau itu tak engk, engk kita buat afsira. Kalau kuanda, kau gawal itu unda ini, kalau kau uci malalu, yang gawal itu unda orang, kalau kau uci malalu, kau gombi kau itu tafsir mugi, kalau abmabe tak engkara, komisi atau maning uti ada ini engko kui, abang kau ti engkau bicai, ngaji barang engkau komisi kau nato, kalau kau nafsu baru maning uti atau komisi atau engko kui, kalau logo gombi lekara kui ti atau kalau kamu mau cium kamu mah, aku pun mau anda cium. Ika sekuat orang kalau ika sekuat, iya betul. Ika sekian asalnya tengok ini. Kalau kamu mau cium kuat orang kalau jatuh, engkau kuat jangan kual dahen, kamu sih. Nanti tak engkau boleh, nanti nyetau engkau reini. Kalau nanti ika sekuat orang nanti kalau, kita agak reini tak agak marah kuat. Sebab bu, muzia engkau sebut kuat tengko, amu mami tengah lihat ka. Cita tu kalau cium jangan tu buat cuita. Kau gila tak ke? Nama mi, amun keliling kat event John, kau metinye, keliling kat event you, kau metinye. Betul ke gurem boleh tak apa mungkin tuh bui? Ya, netor ke lekut jo, ayah suru, nang kita keliling boleh tak apa mungkin tuh bui? Napa kah? Napa ngerti? Jugi gesi jengwa tuh ni. Anu bui kau gimana boleh tini? John itu,
0: kau
1: cong John kau gila tak ke? John mau gila ke engka? Kau marah moja itu awam misi tengku kuit. Mara moja ibu nugari guru itu gak usah sita. Si nitu gue punya cerita ngalek aja. Biar leya kuanda am koi cerita. Biar leya ya itu a namun kaya tu nuni kita bentuk gue kenyal lu gue provider nengka umatinya. Amatinya agila tapke koi ceng. Mungkin gue lagi ceng donu. Ingin kita gue lagi buat sokiot. Agi buren barabara. Kau niger jebe tamu ane yo nenyo kuburkin. Aku ngalalu ngalek ibu nyindo. Isteri gue nongi gue ngalek. Jom muncul kat desa ni negeri sos, uribare ibu rumah yang gigi negiye, ini nama yang misi atau yang kuat. Kau le sirake, kau yang kawal jebia dah nato itu unda, kau misi atau morning waktu anda gigi yang kuat, ini nama yang misi atau yang kuat. Agi turun ada tu kegi gawai min, gawai noni, gawai noni. Kau misi negi cilegru eh, kau ika angora, agi ruang ika guru tak ada negara question macamu, bayi gigi tak ada tercita. Angale.
0: Yes.
1: The problem negatifnya boleh je.
0: Kau
1: bagi ni tak ke? Nampak je ke? Tinggal itu kau boleh boleh bi. Tinggal itu kau boleh bawa tu. Boleh boleh kita kat tu belengka. Lain ni awak ni ke? Itu kau. Agi burgu orang ait korun ni ke? Ni mata ini engkau ina. Kau tanya engkau lagi mana orang alaiju?
0: Kongai.
1: Kong jangan guna. Yang mau gigil ke? Kau marah mau je? Ia misi ada engkau kuat. Agak aku misi tarik itu tuju. Misi tarik orang ni ke? Kau waktu aku anda engkau. Agak aku libat tau ni. Kai leh yang misi, betapa semua gigi lena no, begini uang garuban, betapa uang kita ketep kiri lagi uang no, oh betul no, mood kau yang kiri uang kita ni kena set, apa jangan galak yang mika masih, cuma kena cara jitu nego mui alih kiri, kiri beka, agi inke, agi hai galak tool, providing jawa nyumbang ni, I fulfill no ma,
0: aku kiri
1: tu muat dulu ni, kongoi misi,
0: kongoi neo, mama cemu neba nyambu ko,
2: Arab kore,
0: eh.
2: Ia mune.
0: Acha mereka, am misi enak na bijuo.
2: Acha mereka agan negol, ne atau bawa ni macam mana bintang entah mana orang kur.
0: Ega maya bintang.
2: Apa orang kasih?
0: Dago itu gay leh gayan kau ini.
2: Apa orang kasih orang kur?
0: Yes.
2: Mau cegi, baru mau cegi kuamu?
0: Eh.
2: Mau cegi kuam kara agak so di kekau kau kau lele, ia misi itu hifka. Ania nyongo tu ara kure ngo esubui komanda kwa pangalala kugo itu go sasi tano bagemo au lego chutangi oga lego ya bogo tapkaruli matinye mago sasi ebi oto go tareng komanda subui ori tuga ori blo ori kita ga tuul pangambarena aso gora ngo itu langat ibare les go go wat kasi nga tinye marat patinye kibarwa kidogo emeli pasanda. Teri pasti lengan itu. Sekarang berubah itu kau nyobor lenji. Le yoi wan cahaya ke kau beta keng. Uang kau misenu. Aku nyego ke. Inya ni kau cawat ema. Tuhuma. Ana Chelwanda chongo kakumwa.
0: Eh.
2: Inge nusile Chelwanda. Ndere ne suguma. Kongo ite nesole. Ah, koko ya no. Uwa mataya. Na wanchai chona anite. Ah, koko ate vinto koke. Koke ya suguma. Ko, aha nyanyi. Koka nyanyi kidogo.
0: Yes.
2: Konyo machu siga san chemosu. Ike san yano chemosu. Nama migi neke ya muka teke vinto konyi. Yara kori. Ne otoko wani pa ne vinto ne ya mendo ume ibu kiam tuang. Lagi dah suku makan lebatat, apa orang suruh pun jatuh ina kau suruh kiki jatuh.
0: Eh.
2: Mak suruh kini kau jatuh ina anak blog atau stage suku mak.
0: So.
2: Ile ya, main news atau ni?
0: So atau boleh ni kau meet ni nene mama ini mama cemu.
2: Eh, ina mahu nak atau boleh? Atau boleh ni kau hai murid mah kuni, ni aje yang kuni ni kau kuni.
0: Eh.
2: Buat kira ni kau kuni, anak aje gomet, aje barang ni, aje mina. Aga chamu loke kisinje tuwa. Ago nye wala itu wala gia yalvienda enda wana gia. Ago nye tuwa nege nika. Amje lwanda chuka.
0: Kwa li?
2: Kwa li mana rafkuri.
0: Kwa li mama chemu? Enji tan labda
2: neti. Mwa warafkuri.
0: Ama cheke egeri chita neti nyo atebe ene unetane. Amungo toge kagile man miten mure ni kyo ambisi wa ten taon lionen. Kutuwasiki mwagele mure noane kwa chita neto otko kwa provide njiko njine tuko chingi baga amituwa kikimane. Ana chita no mando kitiyo kwa leso wapangange. Ko turis ko maganya labda matinye nyinga na tenyo kwa misi samu labda ga ma cheng ana ibu ana mi gora ne ibu
2: bajoti lega ala kor bajoti lega ma che
0: eh
2: ngumanda subu se lega pata mana ga ngwa re leji ma tinye gi ko le ko to ma ti te ko le nge ga se si a es namuna mo na ne namuna no ya ogi mutwa miliona cha mino che ite dio se ni una nyoridi Mwana nyara kuru, oyo ine.
0: Legi ni?
2: Yonge leo ni aina muna.
0: Kagile hii? Kenga sikine nga matitos, kagile anaupura kwa kwek labda ina tepeti na mongen kutuko kiguya gine matito. Tuus kwa rai mangele mwuch kwa rao seri. Kwa seri kwa rao kwa nyikita utatungu mwago rektechi na mituwa genga ana lionene. Ana chita kitu yonete nyote
2: mwana. Tumugwa
0: ina. Eh.
2: Arap kuru.
0: Yes.
2: Tumugwa.
0: Ehe.
2: Ni chef yo sete ni manne ge chirenda komange nus kokocho marando masu te juga juga bagera goro konne tutu na mwa nga sta so mga mwa chi chi chef yo so kwa ni go le
0: si yo ne ga sta
2: so go le so go nyuga go yo ma bora cho ane buche ko chef yo so cho yo no na mela kwe ti etere ki ta ne ta bo yo ko ga yo bo yo na ga ngu Oke, cakap sih ni kan, ni orang itu kos asyik tanpa game. Aku ni korup cakap question mak yang gagas game. Amun lele gitu tanpa gitu kan, mungkin lemahnya orang. Kau ni korup makan apa? Tertuk tuk ni ni, aku amis, aku biya, aku reki kosih.
0: Eh,
2: mana rafur?
0: Eh, kata orang gaya tiap aku kosih. Namji ni orang itu ager gaya ilu itu, itu tanpa gaga aku reki kosih. Mama fikir yang apa game bu?
2: Yang
0: mana
2: Arab
0: guru? Aje mungkin yang mana ni?
2: Abai pada apa? Kau pernah mengalami?
0: Yes.
2: Tiada boleh izin benda mati ni mungkin. Ada nak kau kampung sah? Kurang itu, kau suka tu bantu saya nunggu. Nampak kau lagi tenaga. Aku ni nak kau. Ibu bapa jangan ayo. Tiba itu semua itu yang sekarang ibu nega putih tu sih nenek ni dia cinta ni, mungkin dia cinta mahu ini ni. Kau baru bangun lagu tu, tiba dia juga bed.
0: Eh.
2: Kau ni tu lagu orang tu dia mahu dia cinta tu.
0: Yes.
2: Dia cinta dia kan lumbu. Anakku siapa number one kid.
0: Uh-huh.
2: Tu kalau jom kau ni, amun kau kau ambil nak kuah. Kau dah ni anuan ni anak anak tu pun dia awet sore, baru kau tu bos ya.
0: Yes.
2: Mami mana eh tu kamu mam di kam ni mam di, tapi ah panjang ni cuma ni lebih jauh ni. Jadi nak nak tak cuma tu tak boleh nak berapa di tu. Kalau itu kan lagi eh tu cuma ni ni, ni kan tu. Anak dia ni anak anak tu boleh jadi super super ni. Kalau ni macam anak anak tu bawa eh tu ni kan lagi ni lagi tu. Macam ni lagi nak mizah boleh jadi kamu ni leau ni bawa. Anak lagi ni tu kul boleh jadi kaya itu.
0: Kwani? Eh. Ne gere ile. Ne gere ile gago changi no te bone tonde bo boise chutana na mure juto gago bakwa mi siote no te li shegen tao ni sheg. Ya ni gako go ripke chege de mata go bat kole. Ko gi burtano mi to agen no limboga.
3: uwan ngoba ko kwa lo buwo ko ger ko ko ganwa so mo ko le le ba ke mo to se na ko le na mo bi jo
0: mhm
3: ni ger na ko wo ba ta ko mo ba ta kwa lo ya ni le le ga ta nga lo ba o ma na me lo ko na ngo le na mo ko ro ko ni ga ko le le tin ko anda ni ko ke ya ko ba re ke cha o tu ku ta ta ti ko ni ta na ra mo mi o ma ta mo i bu so ko ma ta mọi bộ đi tại đây cũng chấm được cho bác nàng ta, ô cái gì mà nàng chỉ có mua cả mà nàng có món đồ cái gì nên bác quăng đi tới chú đó thì tua người quen ta đi người nhà này, lại cái này đâu có lại chú là cái ô gì ông mới già sao vậy à, cô gì ông mới già sao chứ? Cái gì ta già sao bác có rồ?
0: Yes.
3: Cái gì già sao bác có rồ? Nó có mi chưa thế mà nàng chỉ có mua, nó một giá thì anh đi cho bác quăng, ta sẽ gửi tiền đi gặp già thôi. Ui già gì nên già nó nên ăn tao phun đi. Jadi lelak, wah ini tu juga pegawai lagi kerja, napa cara belajar tu nak nak mungkin tak?
0: Naya, terima kasih. Thank you.
3: Aku mabai je tu gipa kerja, mabai je tu gipa kerja. Ni orang ni dimintan, dimintah agaknya kita guna tu yang je ni.
0: Yes.
3: Tahu?
0: Kau engkau ini sih?
3: Kau engkau.
0: Kau engkau ini sih, kau ini sih. Tahu ini aku ru.
4: Oh yes.
0: Yes.
4: Jamge Webster.
0: Jamge.
4: Oh Jamge.
0: Oh Tokwe.
4: Yes, gongoi. Kakale kagaspi gine kamwa tito en sogoro rube anan magas. Kamwa si ruti gomye nga lekya mnya. Chiche kamwa ka soma boyo dono.
0: Yes.
4: Aga majo igatu ambicho ngaloli jaga ongalal tugul.
0: Uh-huh.
4: Kaya ngalale ngalega wa misiete nga embo yes. Yo
0: uh-huh.
4: Negini very important kabisa nga Bwana Webster
0: uh-huh.
4: Ingele tienge the nature ana nature a misi
0: uh-huh.
4: Nga ne kwa misi po yote nga
0: yes
4: mi tenji itane mwichogo miten for example an hotel mi hotel rane ni hotel.
0: Uh-huh.
4: Do you expect ile nyu kwa misenga oni kwa regere sa ine nyu expect ile nyu kwa misenga gila anyway they some I tell a certain time ninyo lu at least man nyu kwa misie amacha magita genga ole ingela misie enga emboyishe aga family ko it's a bonding issue factor bonding factor.
0: Yes.
4: Macam ala yang dia boleh sih, matu, aku tinggal misi, komite betul ni ikut sini nafas, family yang engkau tili at least, aku log tool ini yang misi.
0: Yes.
4: Macam tu ikan an issue, ngalega apa misi korang amunin, biar dekut cengot, mandor tu biji, mandor tu boleh sih. Mio, for example, nangga amun apa hotel, for example, nangga amun jita butcher, magelar misi biji, gelar munka kafe endo. Kita bu jero bro mi bendo gila gotito mi china no amora enun oga komi jembo jero agotita koga ora bendo o
0: wai
4: ko ko ke chapchi logo
0: aha
4: lakini kine kitimai okuya bigi ko bonding issue ngalega ba mitwogi emboyo ningen ko chenga nafasi petuta genga no enion mara go gazi mara kimodote kuanga moye ngana mi na gibya mini kora bona Webster mi gibya mini kebo ko wo yemesa ndakitio kuanga moye jebyo kanaka mondo. Kutoa njia kote kulama kujitangi mnyet, ago kaya mikito chito, kago maso to tito soro rubi kopo kwa kile tapke, chito ni kile kwa kutoa utio kita kibia mnya, poyot kito ni poyot tenka, lakini mimi ni kujile amito miche tage ngenga, mimi tena kora contributing factors sio mimi tena in family, and ago sumi singo mimi tabu tibiuso. Kuanga ako mwa inbo yote ni ono kusumani Bible.
0: Yes.
4: Ati tapia yote nika wala kwe pakete ngo. Ima miti ncho miti. Inge laki mibi gala kibure kitio. Amung kiko nget. Kiko manda cho miti. Kwa nget kitio kwa tuye nipo logo. Ama chikuye wana Webster.
0: Yes.
4: Awa hile chibyozo chikura kukukura ya ongi mutu kutoko mibo ipo yeta. Ako mi chamet parat. Laki nika ako lika ako kwa kwa logo. Ako nko lika namo intiki tikmo mingi ndege ito. Kebioso kutinya tebona anak motugul.
0: Mhm.
4: Ago nango wala chito. Oye kosere chito kora to migir boy kosere chito. Kogeri chito le mega kai ga manta. Ninge et kumara gombi bolet. Mami le kame gara mituo ki choto. Aktabo he sigile. Kai nyu ge kogeri gulne chu. Agian. mamwaishek tugul kwamishe chito en taban olin makele ota mebiendo kityo ako mara kukwere likopiyo kityo ako ya mango tuwa nga kale saishek siko nyokoru kityo uruwa nga kwa kikasa mwaya siko rupi tito ako nyokoru kora kukwesho nga mamiten kora chamet amu mwako meko miten chamet ko kiko manda cha manda endirisyo konge tiyomieta ablo kitike otuja vik loko kityo
0: yes.
4: And most of the families ko unoton Bwana Webster Angiat kora engko yu, amituak juagi kora, lagi cipta tuju, si contribute ni kora ngalap kuma komisi boleh segengga. Angiat cipta kora, ko cipta ni cahu, ya ni kita kumie cipta kini mutu gatelil kumie kumie, lagi ni kumie kasarta gak kau ngasarta. Kaget kue ni tuun gak awal lima ten dia sixteen years, ko bet kiki ni ni gitilil kita, ni kuma gengi tilin dapka.
0: Yes.
4: Para vi migere tilina muita kityo yi, ara to kuendio no. Ara mito logo kyo yi, ku muita go le na giriski nega kityo. Lagi na mo asombo yi ora inet yo ni gere mito shida ne uno ne. Inna me agile gere ne kalianiro, kalia so te gole. Na na mo kasa la mi cha serkuati ni kye jo so ora kwa na Webster. Ni nyoro go chabu ka mire go mbet ko mi mula mula ngoro yu, amito agile go chapta wasi wasi, so bro go yandi gigero to lan tuguli, ko me go recta o tamito agi chuan sigere go monto yin. Ko mo yi sigere lu. Mo mi cha met ka gere ki tikimbe kityo. Magela munga mi ka ka gire ki posi ge nu ya no. Atetwa mibi kegeere kabisa akopa tilinda kabisa.
0: Yes.
4: Kama mi tilinda kora akum nini. Angalalep kora nungololi kuwondo kora.
0: Yeah.
4: Kama rekta wa mitu wa kemboa ichechu. Marekta wa mwana Webster angonge ngalalunge kewechowe. Anake saa tenye kegeenge kageer. Yebin saa ote. Kule boye neno otawo. Anato o sifti kutaraweta genge.
0: Yes.
4: Sikiru kwa itu gemo. Awa itu besaye take tul. Akina macha wa kiti wa leji boa ichechu. Gotko mi or kechenge solution. Kenga lolji ni keleji ay golle ko ngam ni ni ke tikong kara amun ko ko logo kara gi ni u logo amun ga bot kara u jaba logo ni mata kara ke le ko le he meger ga ku mata ko le ko ko ngal le kara so I'm encouraging boys kara en zangu olenji nango ko ngi tere ibu ne nore ni ger nyol no te hu jita ne ngom kara agi asesen agi ibu se nore ni ta tungo pik.
0: Yes.
4: Ako manda logo oigu biki ka manda Bwana Webster. Asibi koribaga. Matie kora boya nega manda missing. Lakini cheng nafas ne your family. Gotko biki oburto si gomye matie misho missing sa imu. Cheng nafas gombo is because it's a bonding factor in familia. Ako to oburbu cha koto ngalalo cheng nafas. Ako ngalol jini is a bonding factor in kayono.
0: Yes.
4: Others wana Webster, amagi tu ngwamigi tu mureni, ako ngwamigi te jiebjo so orake migori, isun boyo at ko inget boyo, ko isa gine family na nyineti, asuko te star family, because the family not an iye, pororiet, ako I pororiet, eme, the nation, tazi wagi wara the nation, kalenji nation, aga lakche chan. Tienge legeifte, family, iskide niko koko beti waa mwana, tienge legeifte, koti ipo mye iti, Koko sosa, ini koko taki utar-tar ini, koko cute mutare tulin galega families.
0: Yes.
4: Aku ni tempo isu rakyat yang biasa tinggal. Kau ngalego jauh mana besta, kongoi missing.
0: Kongoi. Kongoi missing tanu nakuru. Hanginale, in some cases, man kongoi mukti kuya gele, abare bayan dan ibu hotelis, anaya inone bucheris, analionen. Lagi ni, it's very awkward. This kau ngegega sekamu ayah mama lagi diantar gulelen. Aya kani mada asubuhi man mara gebe ate boisi one gugnene ne ko meti nyon ga lanchi kwa kula uko kuni sapa ine nyuru agile nyuru boisi ga lagise ka go bure ta on ga ko gir tariba ga go lian wengi sile tam ku katege bi chai go lele go lele kuli ko miyanga ne lele ne ko tinyes lo ga nga ga besa ko vizuri ko miyanga ne bare yin ko goite ge chabu sapa enyo yani sikwa miskoro ga sikwa ga ogone ko in this kind notos Whatever you we a monk and annual debate, I don't know, turn it up when in Gumusana. Evelyn and Aswet. See, I got you, Johnston, get up and I will a burgo.
5: Hello.
0: Hello, Evelyn.
5: I'm there.
0: What talk way? Eh, ma bichu menge jeni chega nju.
5: Chega jeni nai, amma de na lagi eh, kaya kau ini dalam siapa tak aku, nuwa boyo.
0: Eh.
5: Nebrai niki sebile konde chiboyot mara ko lo piko sane ma o kiset emwe wa mukuli tiye karuke lo chi lo mukoroi
0: ehe
5: korai ne ya se tab lo mo re ko matu boyot kunye nin ke na ke lo mi to boyot ap kobo ko
0: yes
5: kwa gi kwa ni tiye ta ta o sai ti anama kwa ni ni ye ke to bo te ko ka kya
0: ete te ben anyo ginye
5: Anagiwa changa choro no kikebedi kile bago le nyono iune kele nyonge le nilu Maa kiinke nguli kisinda piwa sinyeme
0: Anibi maa misyes?
5: Eh wala natokele la wala kindara nwa babo wanate Kanyokwa mera anate nyotko wa mkara ayay otoku sani tosote wakitio Kiko oo inye agite
0: Maa misyes da tunotko mege testa?
5: Eh, nda waroke uche kele wongindo ingo maam Kindo mutko mama kindo ara weche Mijina nagipo wongto Kindo indo kile to hivka To kusko mato jamda wongso iti Wanyo te li sana wata kwarre lege Unikele mai wito skara
0: Ah, eh
5: Ano ate raskele Imuchi ibarra ito wabo yoko mara Womurche vio ase tana Womanje lula Nkele kebe nisla kewa nage Roma singe lua kaika uli
0: Eh
5: Kilega ke ora chego junto ki kinde wala na beger ke ni ki mara ko murinda mara ko luga na ko tsena ba mito wala ko moni mara iro ngi ni dengwe ke la every day
0: lakini is ke mwana ile ka besa tute tute ki njo misses
5: ah ja to tu njo ngi to ko tu ni njo mi jarae
0: Sare
5: na wa roge u tiende ke lo mi zani ta kwanda lo gendran ga muni mo rie karo mi ga muni ko no ta ma ke tlo karo wala muni ma ke tlo ku me lo wa ga u id
0: ngoi tu biju o se ma ke
5: se o ta ta na bo ja tu ge le ji ta ke te ren ge le ji so ai bu na ko ta bu ngo ne
0: ko ke nyis
5: Eh, tapi pelan je le sungguan orang ni. Nampak aku tu mungkin sungguan anak aku sama yang wang. Kau mau mahu le sama yang anak ni ini menyian aku siapa?
0: Gungguh ya balik.
5: Eh, le indah uskoh ni mata orang saya tu.
0: Hai, kerana chill cerita staff 441. Sholan tu kul jangan lekut ni begini rotan. Ama cie yot cie cerita. Agung guni ama cie agun boxi nota nama cie tete. Kimo cie guni ge cie ngbi kota cie berdi ag bonus nota deba 62,300. 62,300 kibare happy hour kagwa isaid mutayari kwa kutoege kwa girut kwa kunyuri na tenene kigure ni in the justice mibiki kwa kunyuri 62,300 grace kwa kunyuri cynthia kwa kunyuri justice kwa kunyuri mine kigure chiru yot kenneth kwa kunyuri mite na tenene kigure brian kiboy kwa kunyuri ya chitabuki sit agi chengige bonus Yeah, box aga tukule neto nikibare neto happy hour buwana. Eh, the happy moment noto nipo Kyoto initiative na noto nipo lucky box. Chila kichengi, nipo kisi ni tuje 62,300 kupo kisi ito inoon. Ama cheki cheki deolen star 441 hash. Ichila kichu star 441 hash. Araka sana, gero star 441 hash. Oyewe, pichu. Mipaka nage ugure Winnie, agere kwa gonyore, chika agerik. Winnie, agnoto niku ugure Eric. Agere kwa gonyore, Kako nyori wini yag nata ni gure ni Eric Poisi yinogi jiba kasarta nata ni iti nye ni onten Chil gitio star 441 hash Cheng bukisi yinot nye 62,300 Sunguga ni guni Sunguga ni inboxe si chon Kiyote 19 shilling anago 20 shillings N star 441 hash Star 441 hash Cheng bonus inoten bo Happy moment Ah, vichi tane kigure Clement Kipto agere kwa kunyuro kwa yote neta kabisa paka chute note ne kigure en viola enote ne kigure viola talam agere kwa kunyuro agere en yonten hey 62,300 dega sarta note ne ba bonus agenge note ne gararan kabisa enote ne ba kiota star 441 hash Dominic
6: Weara Abdul
0: Nyonyo jita benda any kage tinti benda yenyo agira le mnye amoni nye nenge na kopa benda
6: ye mwe jeje tatu jeta nye lo uro tuacho na ngati bo tila kamazi ya bo tila kamazi
0: shida kwa neko kile wamisi shida yiko hapi
6: kara buri vaja mwao
0: mwao
6: ane amiga más dina amiga más marichini más ta.
0: Yes.
6: Juan Arabur.
0: Mhm.
6: La bodite anega bodite jugi no ne murino manda. Ana baba jazi kenda enda.
0: Mhm.
6: Amaja dena la gor undanye. Ngutkoi wa mama for example. Woi igame da blo kya otini. Ngutkoi ni na bodimbo ya da ni sufu komando. Kuitin langa.
0: Kutum gate, she get you, you look at which of the pain, and a lecture chang, oh, my last mat, go be, and don't like you said you want that chip, Doctor Anichuaga, moi. Kutum gate, a little chip to a new no. Gunon came while a chichi, a bitchu, Kubaway chita, my angel, two inch a chigatis, and ask about come jigachita, and you know, a little moot, and you will lamach paint on the selling his shake poggle, and a guineral and the basiling his shake poggle, and I was so very arab on the bar selling his shake conum. Kumegere lewa mi tenga soro chichito ma mama amani ino amun kango buwata chichi kunyu kwa mjige
6: kanya kia rapur
0: kutibine
6: ele kia andazanda na chichito mwara ele kia andazanda na chichito mwara amu itorizo wangongi mwanga nukulikia takini kwanu kukyogiri zole kako itkora zaaje kia ngako wakule malazo na otakwa kumani ya kina paro wakia chichi kule mi ishita kumiga Amaje baro ngi ara boru
0: kutange
6: wa mama kicho ana jebyo sukyo ine ni ine woni kuwa kwari moya tamuni kutle ngukuni ori ni na bodi moya suku sadi talanga chugari ke jilu kuye kumi bwa to ni lagur ko baiga o kunyune man ara boru mi jita na gori na gor kwa mala ji ndaun kwa maje ndinaka namba je gwar lai Lagi ni miji tena na mara apur na angazi ni nina kwa matao na matindo rabi jeki ma yuwe glani lazi maturu kubu kita muna amunchuru unu jebi wase kwa hivyo kiesurka jebi wase tenka inyo urta hivyo ambe kuwa laka kumuwa kita aga kituli inyo wata ngo kia tabla kwa kuri hitu ulipaka kwa kasara angura ikinga matindo hao smooth jita nga kwa misa ana kwa mtu kuche kia chapi Ama jo net ke biju jo ni ara ko na bol yang ni ye de igris ko ko le ra mi na mu a sa o din de kem ama te ama ja ara ko ko ne de nge biju ti ni ru we ti ta je bi o de da bi ta ti ni ji ta na ra ji ta la ke me yo ru de tu ta eng me ni o ta ta ko mi ga lo ki ni ru je bi o de ni ju ta ga ti an ba ko bu cha ai a wo de ji na ba ni ko ya na ba wo na mu ra bi na wa ti de nda nda Inyuri ya biwa ya tu enti bago kutecha hai lakini ni amitwa kati ya biwa ya tu ngomi mpare kwa mbwana kangumu Isisi ya ane fi antuhuja anumano arapuru
0: So tinye magwa samurenju
6: Amola umani tindak makosa murung tu, tindak kongkongnya itu makosa je biasa tu je. Ama je je biasa tu je, awalnya ayah orang ni ke Arab kor, tu ke mandai. Amu no tanah, ane awal mandai suku Arab kor. Di sana tu ni suku awen di, abah ayat langat kau mungkin alal wang kau ni. Ibu tu tanah naib puni ni sekian, ananya kami jentu anak orang Arab kor, ama je orang kerja di sana ke warma ni macam tu.
0: Yes.
6: Tiada nama ni jauh ni muka raga, mujita. Kau kau mujita ni anak ulle. Yang kau kau log angun, anak log muntu lima. Warna angkuri rezeki jauh ni. Jauh ni taraf guru kau mahu taraf ni dua jauh. Mahu taraf ni lima lalun tu. Ni ngalalu angkum ni, ah mereka ni tizi sih negara naga naga ulle. Khusus ngalai ke jangan atur benda yang dah unyun. Ada mana ke? Roy tu log juga warna. Masih cuci, jikalau lagi ni tu cuci, di dalam pi tu jauh lagi ni log. So, amai ni diri je, nama atil benda ni uno. Anak bor, amma baru awam amma jijau. Oleh tu lagi jauh tu, amu wan, amma je ni mula ni lagi ni tu benda, wanti,
0: masa,
6: itu benda amni ambil. Agi macam tu, ite benu jita, anani ite benu ni le, ni tu kerja amma beri.
0: Tu guru tu kau ni.
6: Para stress, para stress, boys.
7: Ambai nai nai, dagun itu harus tegi lalu. Mata tanu, kita kat kerja. Eh, ini kami siapa orang? Nai mui tegi lalu. Eh, ni ufit, ini harus tegi buaga. Ayat itu magit dagun, magit sibun itu kuasegi. What do you prefer? Ambai si mui mana tu? Mui ni orang si mesti ninge, mesti naiman of ten. Ngeli orang no kecuali ten. Karena bau ni ada itu timur wano. Tak kini aja mana kan? Eh, ni kita kalian eh, ane mui awak mana utami awak bu? Ya le mau ke wajah anda agak, aku juga ni tu kat pis, agir tu mawat ke boy, sen, agi naya ni cewek tu kita punya gua kengke, tu buk cua agak, kau je cua, kau tu buk gua kau je gua tu buk, kerjanya tu buk cie, kau je cie, kau tu buk gua, kau tu buk itu naya boy kau je gua kau tua, macam ni lepas sekolah ni sen, macam aljek jam eh, macam aljek muri. Aku tu ni tu ini ni orang tu biasa kita. Amat je mua awan, mata nama makan apa aisy. Amat je naik naik mana. Asal awan ni, banyak mua aman ofset. Amat je gune, dia amat si tebe jiran segiran gune. Kamu ada, kita ini tiada tak masih sih. Kau jiran masih kita kau boleh pergi bawa awan, bawa takaranu, bawa takaranu. Masih view so masih awan aku berpi. Kamu boleh sambal video. Amat kita ada bahasa ni sama dah ofset agoris.
8: Yes.
7: Amat je angka itu ke tajam. Kerja aku mici mami cemii anak aku mami itu kerja aku gua anak aku mami pergi lihat gua anda belum kita kan? Aku tu kemudian gua anda lihat anak tinggal tulis kau tiga tiga ay tu mami we minggu ni kerja tu ni gua bet mula angko kau mula lagu yang ngajarin tu, eh mawa mana tu no ay tu gang eh cuka kaya mana?
8: Tunggui
7: Apa kita masih kalau tu betul kan? Kau juga ni mohon aku beri rezeki kamu ingat cuma nanya. Ibu cakap tu, sejauh tu kau cakap, aku tidak lagi tu kau cakap aku ingin itu.
8: Ya, ini sedang kita bengkos mas yang kalau kita, oke.
9: Jam ke harap kau ris.
8: Jam ke? Uang mana nu?
9: Kira lekar aku mui boi sih aku.
8: Uang misi ni mana nu?
9: Uang Angkat tay mata kau kau tiada nak kau mak itu. Ingin naik gumalu gumain yun ini baru kau.
8: Kira lebih jadi mana ya no?
9: Ama ama aku begini. Aku tipi kau. Kau anda kau me, aku rugi itu.
8: Eh kau kira mau kau me? Oil mai itu, oil mai nyok kau mizio.
9: Eh, kau anda minta uneh.
8: Eh.
9: Agur gua ikat gunyo guru, ubi ini.
8: Eh,
9: kumalu wani, gua mainnya tu, agu ubi ini lah tu agu tebi. Macam mana kaya anda gua itu, harap guru. Agaknya tuhin, tetapan ni gua agu, si te no gua agu ini, tetapan ni kapa jadi ma, oh magararan tetapan. Amun si ni magararan, kau cang inda family ni. Negara kita satu, itu kumah kita rektori. Kita bilik kecanggihan ni ada pon.
8: Yes.
9: Tu tamuan ni neta korok, dan tadi tu apa isi kaki ni ada pon negara ramai. Tu tamuan ni jadiu suki. Kita tahu ada pon. Yang ayu ama masih cakap pun itu tinggi rasa ini. Kengah tu sini suku kita mana ageng ni cep log terkubur suku ni. Kutur ke cok cai, kute ibu ke bule leng tanda, kutur ke nyugi ke agak sih non tu pun kapasah kutur ke cuma mipo kutur ke cuma langat tu, ni utu ka, oke mana, umarais. Lagi ni kita kitchen wa guru mici, kangen kita juga suci tu kan luai engkau mende gitu, amuna buat te kita ager ke cok, tiri kiok kio sen baca ni dek, kuki mau kute ni kute ni minggu ni kapasah.
8: Yes.
9: Murem ni kap. Pesagi ni mama cemburu ni gue harap kuri rupa jadi. Mama cemburu ni kapa pesagi ni, engkau pesagi ni, mahu rektor aja kiam mati nol kurang ni amlan je. Umat kiam ni kapa sa. Kini ni cemburu ni kapa sa aku aja sunduh riang kotor kau kutit kulegu angka kutit. Ile kau mici cemburu ni, mungkin jadi musuh. Mama menele ni le ni kita kena cingi ni. Mama cingi tu kau nyonya orang kapa sa. Kau cemburu tak kusir kau nyonya itu ini kapa pesa cemburu. Mungkin jadi susu juga.
8: Yes.
9: Inya ni murid tu pun dah turun lagi pun mohon kaliara. Isu untuk dia nampak terlebih. I itu turun mukul.
0: Cosmas kole inge kotomo kemwa kele labda komi konyanyit komi amun kakotep is kora kole choton is yolele ne oteboni maonyokwamisie murenik yani kotogu kele okot alak ot yon momi konyanyit kora komi chito kityo ne imuch kotinye otebet neunoniton amun in netai korok kokamach anai ole oteboni kora labda kit nekakochangian kuni kamwoe kora tito kolele labda makokilegei kora murenchu kochenge baka amitwogik chuto so konyokorenyegei kora taibu konyokwam labda tuguk chekamokilchigei kocheng maybe mite kora kit neunoniton amun kekas kora Dominic kole nenye kole kora ana ot kechut korichu kiboiboitengei kole inyoru murenik one katabare kole asaal bendo akot atito kwo gaa inyortoi yoto saa sita nekwonge sile kanikangotil benyi kangonamdagei baka saa sita nekwonge sile tabokiomanyouni komi yu okakile kabakotiene en elipu mut sinyokwal bendo nebo bokol korkonyen kora kole manai kochop kwondo kakinde supus korwat kounot arakilioin any okokakiten is iman kekebe am elipu mut inyeken sinyoipchi lok ak biik tugul chemiten gaa bokol aeng komator koiku supu chebo korokoro Cosmas anjuta ne Cosmas ni gala lakini ni sawa komache kityo kogera ane tatang kolale si kou noto pa kuburtono Wesley Mugenyu sokochi Pastor Barbareta Christina Bore James wain conference ana Wesley na gas Pastor Barbareta karok ato
10: Mas, kalau di sini mana aku ini titik dengan ni atau kau ni eh?
0: Yes.
10: Kui, kui bodo kata saya aku ni, mua lewu ni lembih atau kau ni kui tanggai sih ramu gaya tu lebih lembih lo.
0: Hmm.
10: Kui lembih ni kui gaya kau ni kui sepi tu bayi betah kata ni ya.
0: Hmm.
10: Kumu, kui coba mikir lagi, kui lagi boyo tabadali tuan aku. Ukae ule. Yan kiko ikoe bojo tu nyibule tabadhali kwanangu ule. Kutu njo jiko Uganda. Kutu bojo tabu kutu. Tugi kutu nyibojo chiko kinchibi. Nchibi so hapko tabu wale jiko kutu nyi. Tugu bojo na mitu wa bojo. Kwa mitu ya vile. Mbeka tupo ni chwa mkenjime. Kwe nchibi so Kita semua minyak goreng ni tapi oleh ni terjadi sesuatu yang penting juga mesti cemari juga mesti tapi lihatlah orang aku
0: yes
10: ya yang ni buat mikir aku buat macam ni aku nak cakap apa ni pilih leh nunggula ini aku ni kuki as kamera bule ini boleh ni kita mana muter aku ni kau nak kata kiam ingguh ini limi jam ni kusi rita ni aku ay kubuat wicik kaya kasi kalau kaya kiamu gue itu limi tenjor ni kusi rita ni aku ay itu limi banyak ni
0: mau esir
10: Kau gunjungkan, kau katu tunggu dia ni mana ni kan?

0: chupa Uganda orang ini Rwanda tu edi, kau chupa kau tak kau lagi ni, kau boleh tu sini tu sebenarnya dia kau memi boleh je. Amu kau nyanyi tu orang cara boleh.
1: Yes.
0: Kau nyanyi tu dah mengajar dari ni kau. Kau baru kau nyanyi, kau ni ni dia ni tu, amai kau kau ni apa je, yang guru cara ni dia boleh je macam ni. Ini baru je biasa kami kata, cah kami kata lagi kita boleh sih. Kita boleh boleh sih tu, kita boleh dulu sih biasa tu. Kau cakap tak sih ni? Kita uga anda, kita west.
1: Yes.
0: Ini baru kita buat tu, buat tu. Di luar kita tarik kau lagi kerja baru itu. Nih amat kau bawa, kau mulut kusir, kau kusir wadah minta tu kota, aku ni boleh sih. Jadi ni orang orang yang walau ni.
1: Yes.
0: Kalau lagi kalau kat sini, kalau kalau jadi rumit je tu. Kalau ni amat, bagai rumit juga ni bagi dia ni. Kalau kita tak muka tu, kalau kita kita ramai ni tak tiwar tak, aku ni bori je. Eh, kata jilid boleh tak dah beli? Anu macam mana kita tapal lagi sahaja tu?
1: Yes.
0: Dia orang tu beri cik betul dia ni sudah ramu. Kami ni sebab dia tu kerja tu, kau lihat dia ni macam kat terukam tu dah bantai lagi. Kau apa miss boyer? Kau cikcik agak tu si kumuh lagi luar agak betul dia miss boyer. Kau lihat kau miss luar kau agak nampu. Kau boleh kira.
1: Aku jamu ada conference, aku kira kat terukam conference. Kanget conference. Kalau lazim kau lihat lekorok, yerok. Okay. sama. Orang tu kau lekorah sikit tak gitu. Kau nonton orang nawa ikut keberatan atau terima conference. Orang macam gundi, kami itu sah. Kau itu gitu sah tano. Ag tega ini dagi gua seksom gua sah tano. Ag dagi gitu nonton terima sosom. Sign mu tak dagi gitu nonton terima sosom. Orang macam si react cito *441# *441# iriakta chito *441# agi til ticket ako agoni bogu si shako yengen kage kagi ba nyungun elebu shako tapokol kima chebi kangwan jebe diag 100,000 en *441# kwa itaki chyo sa tano agnusu chi cheb agoni bogu sa ta oyeng keri lenge tu en bogu sa chyo to nengo togo rinyur chige 100,000 chon pi kangwan nguye kage nyuru tugu lamu ongebe the next bonus Pukis itu kan number 2 ag number 4. Igo sa chita ga tukul gomnye. Oko mongu wa limited standby. Igere le to ma daigo wa shakatawu. Nege daigo wa shakwa yengis. Kwa itaki tiyo saa tano. Ag daigo ya nipa sosom. Ag igere si bengu wa igere sait. Kwa tiyo cheki tiyo ga. To ma 2 minutes. Iyat pukis itu noto number 2 ag number 4. Okwa yonge ya tera unu niyo menyuru. Ima ganishwa ya limited niyo onton. Agi ya tarakaraka. *441# kimo chebi kebendi nguni kunyur chige 100,000 Kenya shillings en *441# melo itu vike miten en conference wama siko wekitaga tukula munga kanget conference lakini kage wege Nancy Randi chenu limba chibunyo utokwe karibu Nancy
2: Kutus kicap cina warap ku logo maibu.
1: Kicap
2: cina logo maibu kotor puji ni itu. Kotor ingoi tu nak kacap magora.
1: Nancy.
2: Kau macam apa aja kita boleh jual leju sekarang ini ada bau nana ingoi hari kanak matu kulen ne. Kau kiri kau ngeh kau na boleh. Aku ustaz ingoi boleh suri. Negi nenywa boleh sih negi kau kiri kau cik limurin. Kau kumurin kau kita kata kulen ka. Gongotwa ne ngote ngotai ne gribe nyone ngoka asio ne giyo esor kia mes kora geti lot penje ne asu goris kejap panye ni se jamis kejap choni koni ogi we ka me agweta ngora din ya ne mo ngote lo moita jebio sar ne ga gorota trate teta gundoro ko ende goi

0: kunde be grade ne ogola masikin tikinin igere ile oi gazi tina mwau ne ngale ga boisie koma ni to ko moja le utati to ji to guliri ko ngu ase ko bi ko mame tenje bio sete ase ko bi ni to ko garara nga so ko garara ni kazi nye ko garara na kine ko ko chomnyo kuondo ok po yo ni ngi ko nam geu ko bi ende ko to ko garara ni ka ko to ringa kelele ga ba no ko garara nga lakini ni mure ni kecha truti ki je gororo cheki ko nataga wara kuri
1: yes
0: hello Nataga, Machabega, before I tell the Terror Lord, Machabego, Cotage, or Arabi. Yeah, me. But that only need to manoeuvre, you're not looking for Catergum Stizia. A Gogum, you're in a group, Caterina, or Faj or Etinas of Itaman, and you might know the other talking to when you're in it. Tapo, as a baby, get up. Come on, I'm watching it. If you're so good, if you're so good, two to get the matcher.
1: Yes.
0: Kokamole ako sukuli se kokile bara chebioso komwe bara ale chebioso ka jesuti na nyote kona kine chebioso kuin sango cha chuka kane ye meja bora bo yonde we chebioso an I chamine I go tna si ati ta genge we ara kur gebir to gorgia gorgia goru go kwe gori se mi bara ba ba ba ba ba gori se nyo subu ga mana bo yonde ki chamchi ga na komo go ubi go magara ara go uche bo bi ane mo jiko kiber bergara kur Kuti leboyo atwendo, aki ochi begine tamosite no lombo ta unu lono ananeno nu. Aki unji boyo atwendo, aki peke belevi. Kwa rinye ako mi boyo atanga lulu, saka silbende kwa kichamchi chikoro oro neni one. Ako kwa kumoti kuriye kubirta kuristo, ako onake kuti lilizu bu, oki deji bek papi tozi nye, aki peke burge. Kwa ni kwa baka asi nye, koki kwa inde okto kitu. Kenyi boyo anamsa bukagi wekararu. Among my cheerios, Okamas, I go in deep voice. You go in there, Savogagi, with a room, Mammy. Mammy was Matti, Gogigo, in tank, it could be you. Wait, Marabe, Mamma, boy, where I go to go here, boy, you could leave. But your man and my gave you a son. As I go to Corotis, and near go, where I go to my boy to worry ya. Coco, did you measure that way? Ask God the group. Then the divide out the water and going again, and you come in here, Messe. Give you so young, I for your key voice in the woods. Ako burto ane meset. Ama sige tigin dami benyo dot koge. Ndage ete ko ko luchi ngu. Koko torto ame ko una orita. Koto tuli niyo rubo isa kanyi manalake. Kuti ko nga balenka. Koitu ka amune. Kwe keta apku ne miga ayo. Nang nere kuti kiti nyakine jebio zene miga ayo. Ama ke ro kule gile ke gora bo yo toni tonu zingi. Na niyo rubo isa ke jirito je gile ke. Ama mucho gara jebio zane kujartu kororo ne gitu. Mizi ruche ni mongu na ole mnyone inyone ni zekili. Nekwa miteni anatwende. Kole yoba nye. Aki hane yoba nye gurujo. Ako ite kuma tinde beko changa. Kutoko ringe nyorbenda keo note nge chiketa nazije. Ako bane kwa yamlo kutu. Chamchindu kuki koro robo yote mchevyo suchu. Kwenye bo yoto kinye ibo isi yenga kwa karara nika. Asi nge etke bera kaba anu mara apkori kuyono. Karara kuyono. Ani boje wende atokota ke kuba mnyele makibunu kibunu na ndugu na mu mami mulango iwo gore to la ndugu na mu mami mulango babanga natka kwani bu gore apo go go go ndi chamwa kito kwa bole engi chana ya ta kana ki bar kom nyondo ka pesa baka na ke tino no ke bare ka bro bate ago gara moritimi kizore woro na ke go ndore ka sam so bo iye we kitere tiwa kile ebi zeneta ibar kile zeneta ko go jibar kwe ne ba mwalimu Poco Chango Rago in Basso, the one day, eh? But talk about Chicago Zirto, a year mucho, we are Maritim Mucho, Robert, Cab Robert. I
1: am
0: talking on doing the note of Aragon, need to go over Chicago, need to Gabiza.
1: Pole pole. Aya tayari kuko maulo lenjini dagigeti na tena basa som itakuwa imefunguka. En staffo futo na tayari kwa genyuru chito na tena tana kwa genyuru chike elfu mia moja. Kawe hard books ezi chongo turu kwenye 100,000 Kenya shillings. kukwamo unaleji kima chepika nguanis aya kakinyuru netaa kabisa kenya kakinyuru noten negure lavender lavender chep kwa h lavender chep kwa h nenga sip kwa yati at kabisa ini yota box ya si choto neng number 2 ak number 4 ako iginende noten netaa nega sip kwa nyorchiga 100,000 toge ima chepik somoga star 441 hash oge tini kwa nale star 441 hash yagari chill star 441 hash ino tenbo kiyota initiative na notenbo lucky box imege nishwe ilegete te yat box number 2 ag number 4 chenge box number 2 ag number 4 agi yata rakaraka gibendi 100,000 takiko sheng mutu kwa genyu urubicho anito nisomoga rakaraka faster faster mundi the next bonus ko 200,000 Kenya shillings kimoche genagi ilingo chibendi ag 100,000 lavender chepkwech kwa genyu uru toma biga lakso mogu aya Christina bore karibu Christina
2: ya muna rafuri
1: acha mega Christina ya muna enye
2: amkacha mega matine ngalia
1: aha
2: tonga imisini na chute tuitiet
1: yes
2: ya bai bai tuende tuitiet imisini lagini charge avi tugu
1: yes
2: pa isini ka aba kwa mravi ini chuga anagi nengot kwa kiputo cha avi ganangka kize kiega Tago kapago melagin melagin kata awam nyak lo.
1: Yes.
2: Am nyak tuguk tuguk tangga e jenda mana aje engke kuga lagi tage moy tawi kuga ife cecah tago maga ife kuga maga kata ibo iya tu nyak kapago mel.
1: Aha.
2: Tago mata sakin benda guna bapa kalai kata tilas guna bapa kalai asu kuga nyaga langgan skosi suku. Ane buiti tago tukubana mani iye loga nagi anaye nenda uwa kai chinge nenda nusmat koi ke lo lagi niki karga bicho bicho bicho bioso bicho bicho moja moja chege re ille baga bai ke tinya mangol ko noi ko chwe bra chwe paro di bolu lagi niki ni ane ki baga ni iki tinya atupta nagi karara lagi ibu deh, kerja aku kabinin budget, kawan aku turun, mana nak buat aku kiri, lagi ibu muda, lagi ni ni apa, lagi ni dia tua, mau ni nak lelang gitu se,
1: yes,
2: mau aku ni cari aja, tapi mau mau lelang budget tu, aku kiri tu orang kerap boleh si, si budget tu benda kiri tenggoran, kalau saya aku kuat ni, aku ira. Makin kengil, menyarai tayno. Itu ni betul poisyo. Semang dina lepas aku itu mukjizah aku nasa. Aku betul ni aku aku ira. Lagi nu poisyo. Konyal luke singa amna tukara. Ya mustanya subuh. Gokai we barabara. I tesake gem barabara i. Konga anna kami gamba onna katira ni gamba ongo teri su i dare kasiami.
1: Do
2: emang gay juga ni kan, nak cobu, nak garangga, garangan ni. Lagi ni kan mati ni kira emu gulenda nenon nerece, lalu tengka mustaka kon. Malah kan ate buat kele ane, canggah ni kira apa lah orang kau butuh. Kau ingat ni kira lebih kau butuh ni boleh, mahu ni boleh, mahu tuan ni. Ya luo ye kige boi si mo te no ke che mi enda. Ya luo cher ge gora boi si. A mung ti ma go nyo lu ko ngot kuon do ngot we en di lu. Ti ma go nyo lu go ko ko ko ko mo gong te na mo gong te ti na. Ti ma go nyo lu ga mi kuon da la di lu go ga ki chumu de. Gat ka mi kuon da mo gong te. Gat ka lu mi kuon da ngot we ko ga ki chumu de mi chuga.
1: Because
2: Ya buatkan, jadi tak mana yang nego subuh ya nanti so aku luk, aje, aku, pakai aku minum gempa tu boh, amabure nasi kwani ibola ndike nyana zidare ne nokagizera nime kamuri ngorai kamuri ngorai go mara mami zabuni sei buzabuni zagini sei ngene ye mejei buzabuni zi aya mure ngorai mara re ni ngorai yana nge zugu jaga musta busta tega eno limba tiri tango anwa tena katengo te ali ana ne no lo mara go abito twa mara go kanu boisie tafka
1: Alizarai, anilela tukitioi. Itoka tepo alile ni kagile zima kwa misiye bigengai. Hey, namu manajua kile kai namjua kwa sika kile kai namjua kwa chiego chukuko kasi banget kwa amuji agai. Tani kwa ripoti kwa tani kwa bite tani kwa ngote ngoto ena kubut. Mungu kagile zima tena tepe itaza wa kwa chamge okwege no bendi obo wa misiye no lina kwa buwan. Siango gendronge na wesili chonge nuwa ichapake harabe itengi mkeleo next
3: harap kori
1: karibu
3: ya muro
1: ocha mbeke kabisa ne atepa wani ome nanu
3: aye tangeti we
1: ee
3: atepa wani we matukul linje joso kia aje na matukul mure ni kia aje jujo ngomwe mama ngomondo
1: ehe
3: iten we ina mwa ijere kujo Ego kuat ini aku sih yang gune, bawa ke atas itu, agak kau ke atas. Ina mau, orang kita kita ni anak murid es bawi. Ini an baru cendera dia ini guru tu kita, ni kita mau ini ni, dia jengir apa ya si cendera. Eh pakar, ini dia ini dia baru ngum. Kami aku anu no tiada kafe sa, an ibu kita kafe sa, kami ini ini tebo.
1: Kau leh sanggup.
3: Kami ini ni ada tak kita yang dia orang itu.
1: Kau leh sanggup.
3: Atau anu bawa itu.
1: Sike etene ni alda geti imu kwa lage etene na mungi kere gele iye be alda yi kwa lage etene tabuja kwa lage change seretosi owe be alda yi ya kibe omjike enyege nenu lino itar iye itu kwa lage waroni itar so ama cheke ngalale ngalek cheko gipti nye nilu nilu nilu kakumuwa gele nene kako change na wakali asimo wakumuwa gele mo kwa misio talak ono yeo menji itakotori ni itakai pe barako uwa marekto kalian amu mara kame ibu anakalia
3: Ina muat, mina embre nega jen mau ibu ne, lagi ne, oni no ibu iwe, aku romera aida aida ke, mara kaga namga semai ko, koga kau jadi bama tato di jual bama tenggel ko, bama tato, or mara aku macam lewasa kau semai ko macam samu, aku romera itu ke apa nyonye ti, oh nyonye ti je betul, betul ko atas ujian ke atas ko tiwe, ko baru na, meni ina lagi hilil, aida to, aku sih kau tahu ko pas kau tahu misi ada nuli masih ramai aku tu. Ija aja ni nak buat jadu tu korang. Maka timur yang jadi stok aku pak. Anak itu kau cipen tu, soalnya cipen tu jenjok jamak log eh.
1: Yes.
3: Ibarat ke kau cipen tu, kau mugi kau cipen tu. Ibarat tu sabar tu je kau. Okay kau ni cipen tu, kau pak boleh tu. Ibarat yang kau cuci baga ni we enti. An. Ibarat yang lekar lihat, apa ibarat kau cipta kau ni kau cipen. Kau nak kau mulu nak kau buat we. Kau tu kau nampak tu kemas. Lekar je lewa ni lekar kau pak ibu cipen tu tu lewun eh. Bunda mana nubir itu, bunda mana amak aku lawan dah. Baru ini, apa ini benar anggi ni? Bunda ni macam orang jual ubah gaya lagi. Tapi ibu baru benda mana ya? Tapi kita sekarang pun mana ni nak gaya suci tu? Suci ya tu puno. Baru ibu ni apa kita kat pam? Anak ni je ni Arab, boleh lah buat. Tapi anak ni pun, makan timur ni. Ni je tu so je pelan. No more, but to go again. My family is a little and me and the people in the Ujap didn't never want any bendo. I will go on, but didn't I want not to hear law? I didn't mean any of our Gimbaga would be a little in the region or one of the local guy means. I didn't know again, my God, on you.
1: Go on, leave
3: it.
1: Kutum go keep a guy in me. If I can get in Gale, for example, Ingenoga taking you in the turn. Lakini mu kiasume gele chombanga le lunch kwa kawaida lakini kwa kimo gele gate in hoteli shako kotis ko chi nyoru ku kabur ko galele ka kabur po mis nitan ka tebe chebe so kala galiana tebo ne mara saishe ka blanga saishe ka ambi gorot ka ba ko gerat ka no tebe ndi ona gie cha yo gbe til bendo eni una iliana ne eni una ip kwa ka kwa ke chapun inyoru bi ka tuya ke bi imurde no teli she kwa mis so kwa baga ogo miten kwa nyiga ogo mureni gis lakini ui ge nyoru kwa nyi ke ka nyoku buria no teli unless kututukin labda chomenye town choe boisionik mungarosiek lakini inyoru ne murenik chemite gaa ne ogo ne kongete en gaa konyone town kwamisie korok le sikwa gaa any
3: iyo chetamana kosome litito angibwone ketuye en oret man mongu saatatu en kere television en town ne itebenge akor komatinye ot chebune ane kange sanani ngokwo kounyatke kwounamu yakou akwalindi enge aliburtosi ipane migo Mama bat timur, ni risi tawa ni, kami hendih uno, kami kerja kau tawa di tu jangan amun. Kui kasih tekan ni amun, arah kau tawa ni tu, orang ni tu cerita, aku ele kau punya ram, kau punya sini lepas kau kau televisyen kau berperak ke, entah ulang kau terus main niwe. Asalnya kau telele SPK, kau kau kerja ni kau kau tu kerja ni. Ite, ibarat si tekan, i tekan kau sini lepas si tekan kau bawa dan kau ni. Kau ni i cuci a tekan kau kau kerja ni ada mai. Ami kita ni kita nak naik jenis tu, biru. Kita nak buat ni, jenis untuk orang lain ni. Tapi ni kalau kau kiri ni, kalau mungkin orang tu biru. Kita ni alim, bapa ni.
1: Kongai.
3: Bapa, ni kau mui boleh. Baru tu lepas mana tu, baga tu kiri kiri kita ayat aku. Ada kita aku mui kita kau mukul kena. Jadi buat ni alang matul. Aku orang ni.
1: Mati ni rezeki mengui baga, nak kiri tu. Ayah geru, kima cebi kau mui pungesi. Pongezi sana mi itembi kiwa kwenyore ndire utani Gilbert Pongezi asante sana mi tena tene negure Nixon Pongezi agno tene gure Esther Pongezi sana biki otu ya baga 100,000 kimoche anyenda gigo shek chukitinye kimoche ke cheng pig ahoni nboksi shekero boksi iti number 1 agi number 5 kimoche pig angwan jenyor chingeni otan N*441# pig angwan jebendi kuchenge 200,000 Kenya shillings pig ata pig angwan Bogisit ko number 1 ak bogisit ko agi na mnguni eh bogisit ko number 1 ak bogisit noten number 5 chill kit your star 441# oyo sarune nga sarta kabisa sarune nga sarta kimache big 4 okugiyo tesi lingishek tamanak sokola na kosilingishek tiptem chill kit your star 441# please ichile kit your star 441# by the way Ichi legi tu staff 441 ashagi chepchepi tu ingwengitu. Mana ichi kwenye ndi no tene wendi nguni kwenyur chinge na fasi no tene gara lani kabisa. Agi wechi kia 200,000. Kotom gei saa sita. Kotom gei saa sita. Niko sono ni miten macho na msi mwengu wangi chill star 441 Agi itete bogusi number 1 anago noto number 5. Yonge ata waga mogo tinye pesa kwa lenji. Oops. Iwege saa inoto nguragi yotige. Agere biki u kina Ezra, kina minege ureen Arab, niletuni 990. Mitena kina Emily, kina Fancy, kina Jacqueline. Ngo chengi itage tukulo. Kila mtu atafute. Kila mtu atafute. Yotinge pa garakaraga, ichile kitio star 441#. Star 441#. Agi tete, kwa wuni nbukisi ita inuoni nye number 1, agnoto number 5. Kimache big 4. To magenyuro gatagenge chebe ndiye kunyuro chinge 200,000 Wesley ne bacho ngenwa Wesley
3: ara guru bi amune
1: acha mege yamune
3: ni asimbo ya
1: karibu
3: bye bye bye bye yo ara male kwe kusa ogararen de dute ni go ni kusa harap gor
1: yes
3: ndai ga ni tena gara oi awenye ipunya aliyere tuke cha ni gre au mundu udita ko chang angala lego go angala boy ye jina ga ko kas awona mo u ya boy ye ya jenge bi so mami ga bi ga no bolle enko bol da no gi mutu ina inda no gi mutu ala da no gi mutu ani utur go ani ne go mu utur bi mi ha ma gari go ta ga ga da bo ga mangu na che da ni ngun chang boy ye ta mi che da no gun o magelan magel mai ma go it mu
1: I quick. Wege, si wege. Si wege, tafadhali, si wege. Chal sarap sange ni muruwa digere. Angalion ji chals. Ana abe, tingi pkelion.
4: Hello, Samuel Arab Kurus.
1: Otokwe, karibu.
4: Asante sana ndi tutiet. Chamu ngoro Arab Kurus gogi be poyon retired teacher. Nagi lara mayua.
1: Arabit.
4: Kokwe ni negi tengali.
1: Arabit.
4: Yo. Yes.
1: Machamu anga tute kabisa imua chomo pagakta cho. Mutione ngale cho lakini ena oh. Muna ishe kimosto enge kabisa. Airusi we jamin.
4: Na yuangat Arab Kurus.
1: Sito aroru na mune badai.
4: Ongoi, nana chute tuitiet.
1: Yes.
4: Kage, ngalala kukote tuitiet Arab Kurus, te tuitiet nekoro omi. Niyao cheke tebe nga nyuma na Arab Kurus, te tebu iti chenegi somok anakwe. Metai, kogi mutke voyo, kimutyevyose voyo, kutu. Kogi ina mau kovinsa sisi yetenje vyo sana anangovi kongoli yetenje vyo sana kutabakotakai kwa bagai konyi mbo yos akuko kumensa anagombisakai cho mituwa kike konyi akuko amungakine kwa kongoli yetenje vyo sana ani pike kiko bagai kori kwa komanda voisi Kogi kwa mwa ubo isi cho to kulega kwa ngoli tia vyoze. Anangi kwa mwa che vyoze to kulega ya ipo yonde ni. Ama cha mwa enore nuhu njara kuri sana. Siji chwe kwa yonde kia vyoze. Kutinye chuku mwengo inyuane kutelelezo inyuane. Eme nishe na karara. Tinye chitu responsibility. Kuri ipo njine. Kiki mwa mwa nesi red kele. Chevyo set nengon kutecho kwa nyi lakini nyapacha nyogi mite ni waka na mwale kwa yote kutinye chuku mneo ak kasartane uka kwa nyi na mwale kwa yote ni kutinye responsibility na koko kwenye uge tae lewe ndi kwa nyi na ne negai kwa yote ni seko manda yenga kama cha uge rande Mamalo unara kuri la, kago vi ureke vumboishi.
1: Yes.
4: Kago vi kuchia vumboishi. Excuse. Nene kapa jebiose, kausa jebiose, kaka ni jebiose kamuri tano kani ana no, imari waranga mwanae imari chabuane. Ina nango excuse ara kuri. Nampaknya juga boleh anda digeger di dalam mata kau ini nak kulus. So macam mana tu boleh jadi anak tu ni? Apa responsibility tu?
1: Yes.
4: Amma ke? Kebiasaan. Kau mago saya digeger agak terus. Amunis kau jangan mago saya ini cuma muncul. Ya ha. Cuba ni muat kemana kau jadi kebiasaan ni? Kita buat sesuai kata MNC tadi ni kebiasaan ini ni tu. Kami anak suka ikan, suka ikan, suka ikan, suka ikan.
1: Yes.
4: Nenek ayah ini suka ikan tu ni. Ingat tak iman dari tiap hari buat news tentang. Ibu ajar ini limbo tahu ni cek televisyen. Ingat lagi tu muka Arab kuri begini. Saya korang bincang. Time is money. Kita kan mandi boleh tu negara sahaja tu. Aku wek sekemu sahaja itu. Kau ibu sahaja kata, kau ibu sila kata. Kau ini betul, engkau aku kahwin. So kau boleh irresponsible bayian tu. Amma je bayian tu ni. Jebiasa ni, ni mutu orang dah agam apa bayian tu orang mana? Ni mutu bayian tu ni jebiasa. Amma je kita bater mesej. Aku lom orang ni jebiasa. Lomah gilir di bumi ni, kaki berhenti tanpa bar. Kan ni an, kaki ni an, kaki gebosa ni, ini lagi cepat kuri. Amun era virus. Jebiasan. Kau tak boleh beriata kau jangan tu. Kau jangan tu kau boleh beriata jebiasan. Mungkin awak dikira umno asyik tu dia dikira. Kali ini jebiasan ini tu umno jangan tu. Kau cipta agen letter negatif agen letter ni mahu utara umno jangan tu atas kumon. Kau dikira umno jangan dikira. Kagai kagai kau tak boleh ni ni kau seren na lagi. So macam ni tu boleh. Jadi, saya tu kuni. ndio geri ni leba geri lakini si mama imara na uongee na mama kwa mesa asiko itaboka asiste eti vita wanibe ni mwagichabu wani chechu ugu urazike geri kele mwagichabu
1: ee
4: itinye ngadiano wala kweli
1: ee kwele hii
4: ugu ure ee
1: kwele mwagara wangano wangole ndo waibu unye kwa wangi kwa wangara subu wala batata kwele kamurit kwele ya gali ya wako mwange mwane dili lingwa chape yinta wane
4: kangeti ya rabgurus
1: ee
4: mwubo yu wana kangalale nyo naka ama yonjindo kine kwa mwago lene awa chini jebiyo se tole ni lichape chu lichape ni chechu lakini jebiyo se chende mkwa karangandubu so wae ritio kie ngalorji nengo ite uritia kwa mwa jebiyo sana kule kako san nene matinda Asyik ini orang jual jin je leh. Kalau kita tu buat kerja ni tu buat kita nama nama kita ni kelihatan. Amun ni tu sah lagi no. Kau ni tu biasa ram. Ni mengarah tu ni no. Oh, ni tenggelam dulu no. Kau ni bawa kerja. Kau ni ribu no. Aku kau nak tanah ini ribu orang lagi ni. Aku ini ini ni yang aku urus. Oh, mister. Aku kagokah. Aku entah kenapa kau ni je kata. Aku tu aja jebio sana, aku matikan dia anggota, tinggal dia nonton sejaga aje. Kau pun ikan anggota. So kaya kita kita macam mana kita ni tu hotel kau kerja. Kau sihir dia ni tu aja gitu. Abtu na ingat itu ni jaga kita kau yai sahiti. So kaya kita boleh ni kita macam mana kita aku ni tu. Itu tu je ni muka saya zero ni dah orang nate. Kau sihir tu, kau macam ni kita aku ni tu kaya je. Kau tu gumbar aku na iwe tu boleh tu macam ni. Agi itu kalau kita kau banyak ka, kau kaya kita arah aku ni asyik emosi indahnya negara orang gila. Ini yang boleh jadi biasa itu tenil boyos. Aku naik ni sangka aku tenil tu mili rumun mereka. Kau macam boyos ni, apa kaya itu? Orang dia jambu itu pun dengan jadi jambu itu pun aku kira orang jambu itu dengan orang jambu itu di timur orang kau tu ni takar. Anak orang tu ni tegak itu lewana tena jadi kami entah orang ni lagi tu si jumbo jumbo. Orang jambu itu nak lawak.
1: Matinya ngalio, gonggoi.
4: Gonggoi. Kami lagi nak arab kurus.
1: Thank you so much. Gonggoi missing. Oleh boy isek. Wesley enjong genu agak atil deh lain dah. Gelele na Wesley.
3: Kami arab kurus.
1: Eh.
3: Gonggoi orang ni apa sah arab kurus ni bukan ibu apa sah hamuni. Aduh, kira apa sih? Onti ni anak ngalle, kah ngalal biju tu, gulji cucu. Aitu kaya kasih korang ni gitu. Itas, abis bayi biju apa? Amungu. Ama bawa nak kemana? Kah umma walak se, mati jiwan. Awi, siapa yang kah korang? Ani mandai, ani berani mu, ama ini ni tu je kembali kelas mengajar korang yang punu. Nana ni berani entah korang. Kalau semua orang itu kalau log orang, ke apa sih ni nampak? Dari apa ni? Ia apa sih? Ia bukan yang kita tukar. Ia sendu, awak jangan tahu apa ni jengai. Aku ini malilal makar agama, malilal malia, malilal malia. Malu juga kan? Mana yang ada kalau? Kuan tahu lu malu, kuan orang kuan tahu ni gini tu. Ini mana yang dia ni? Ini mati dia, ini mati dia. Dia kalau jawab kalau ada betapa itu, kau ni bawa ni, kau tu mahu jemput tu, jadi makarot. Aku ini sini dia nak jemput sini, orang ini dia nak jemput, orang ini dia nak jemput. Itu ni aku makan sahaja ni, ni makan sahaja ni, kau ni makan sahaja bukan. Aku ni jadi tiri, kau ni ni sini ni makan sahaja ni pun, ini ni ni tiada, aku makan bukan tu. Mama ni, ya cara aja, lain mama ni, itu yang aku, aku ini, maulah. Era bur.
1: Apa sih?
3: Mainan kami. Nada aku juga mau tak makanan ini. Malu ni, malia. Ini. Tiap makanan cici ngalami ni le. Lemah juga buat. Makanan ni mau ni le. Malu ni an. Makanan ni le ni dari mana? Eh, oh tak ada ni tadi. Minyak aku mau cuci dari mana? Dari mana ini? Kau kata sekarang mesti tak ada.
1: Kau
3: ada siapa? Siapa nak ini ni? Kau kata mesti mungkin. Ani,
5: mana kaki ibu punca sokiet, mana lagi tulang tulang, mana lagi roh mukjizat.
6: Kalai.
5: Ini ni, kan dia aku kunci tanya, ala, orang itu apa ni, apa ni tu koran yang dia kata tak ada, ala mau ada. Jadi orang kau pun, dia tetap mana angge, dia tetap ada, dia tetap akum, dia mau ada, tu aku kaya kasih no, tu dia nama muiye, ni baru ni, kalau ni orang tu kuat, tu pilih macam apa, terus sekarang, ini aku ni yang kau ini, mina mina, ini perut. Dia mau ni mana,
6: jongke?
1: Charles Mabuai.
7: Eh, ya muna.
1: Macam mana ni? Wami.
7: Agak tu duduk mana tu?
1: Wami sih, nanda.
7: Agak agak
1: tu. Nana. Wami sih, nanda. Baga aku beli buah ni kalau mau. Wami sih, ini ibarat kita lah, anda sih.
7: Kaya dia tu.
1: Eh.
7: Tak mau milai enggak, buat tu tak ibu pergi awak ni enggak nyum. Tum ke kau ni tak? Tum ke kau ni tak? Bukan awak tak? Non lebar kaki tar, lebar kaki tar kuanya tu kian ganda nyum na taling, lebar kaki tar kuanya tu. Kau ibu pergi awak, dek cuma roy berko biji. Karena apa biji dek mau biji jai, apa biji dek berko biji, apa biji dek kelala. Imai kau tu buat tak ker, tu kau kau kian eh, nanti umat itu talent datang, barang aku tertawa, kau kau dorai mana lagi, kau nalar lagi tu kerawat, aku kerja ni boleh atau no mau ni. Kau bukan mesti, amma jawab aja, aku ini mungkin sekarang enggan kan tu sa, enggan kau kau anggalan kau agak malam tu kira tu sa, kau cerai bila kau nanti nak kau zau mama nanti. Tetapi ingat, asal ungu izin, tetapi tetapi malah lebih gak kau nengin internet lemnya. Enam non, aku kita nungguin, aku cari orang lain. Terak terak dia nak, nengko agasin aku agasol. Lihat dia lemnya di cuit kau nengin, enganalat kata saya aku pernah kuenet kata saya aku terang jeman. Ayah bukan awak sahaja, bukan awak tu kita kuen. Kometi tapka kumure, ini lawan ni kometi tapka kumure. Ni mutu kuanda bukan awesta. Ni mutu kuanda, konya itu mang kuani naile, ini kuani kaya ini geranu atebeni. Kuanda ni ye, ini kuani naile, orang ini ni nyalu naile, ini kuani. Ini tu kemarin ni lagi nasi ini, en atebit atebtanya anak baga. Kemarin ini tu nang kami ini boya ungi ni. Neto kotesa zani ni zawe ni kugara ni tu. Kuna ni tu ani. Kuna ali ni ilenge aja. Tadawa ni ni kai ya ni wun. Kumi wun ya wun. Mama tu wuju. Mama ya gini ni wun. Walage ni wal wun. Aya kwa kubito enga lejo na kubito enga ma to kuzu wuju mwa. Kwa yala ni kugeto westa. Ige ni kugwa na mbazi gari na kubara kugeta ma ita kubara ziri ya. Nama ini relaga untuk tahu yang mau baca yang kat sana. Ini nama ni adalah juga bantuan tu nombor ini dia nombor mana itu. Agin dia orang, agin dia bani betul aku percaya. Saya kasih nombor saya. Ini nama ini adalah juga bantuan bukan asal bukan asal ini. Ini adalah juga nombor mana itu. Nai lagi kita kat sana bapa tenda ni tahu. Ni wate kita lagi wate kalau nampak bani pun lele buah. Mau yang ini kau yang om, ayah kau yang ibu.
1: Utafungwa kijana. We.
7: Kaya, huko adabu ana esta. Huko somane. Yaani somane nene kwa kona iko lenun. Komi ibu iko chazi ibu chine ni chazi nene. Yaani somane nene kwa kona iko lemami hime ibu. Nene mami hime tareta. Ni ibu isa gure baya. Baya ne ba chazi ibu. Mama kwa da nene gori inye. Ii mutu kwa da inye isare kwa da. Neng kalau kau kira barak, kau barak, kau kira kumain kumain. Udar kau lelen, kau anda ah, kerana ni ayah, mami ini agak asyik hitam log, mami ini no amera. Kau barak apa asyik mami ini no amera. Koru mami ini no amera. Udar kau buat kau anda ini, kau oh, hai kan, ini tu kau laju yang ini kira. Cuma mahu ni lelen kau le, ya ni bagus tapi kau kau tak perlu putus ya. Kalau kau benda macam ni, maka kau kuarin na kuarin na, kau kuarin na mana tu el.
1: Ibagi
7: jadi muat jenama mereka ni jilid.
1: Ibagi. karo benta ba nisa munga nge na mune ise iba ginye ibo argo anyo ginye
7: aja ama enda wa mge ya mganda kwenye nga munde tuche ni zana eska kwa gine etke agite ke mwa gile pichu ma gena ke mwa mure mi gile mi go unu si go tono nga kogi gile tono na go mure yana ma je jita ne wa tono ma di itwa ki chinye ile le kena kanje kwa tute omra me mami teta kwa mdavi kia maragole jebio hetu kukole eni gubu unu yana ni ile
1: O you are king again. Dominic and Gamara, so get away and get good ever. Never give another. Dominic. Aya. Apollo.
6: Hey, what's that? What are you, Dominic?
1: Yes.
6: Ko endu alangi ko ni bare yer murinigi sugo mi yego moto lele nonne ka amare ko mawuch karatne jogoro ki log mujo ko wae lunch ko ki ni ngoli ode ka mo asi yego re kunuro or mure
1: aha
6: igu no mure ni ko unye imi na robe ko re gungo no nyoro
1: melila
6: yes imi na robe
1: ya mi na robe
6: Kumnya nulau,
1: mika.
6: Yes, unuat dah. Bukan ni, kau ingat siapa sih kau set? Aku malas sama kau lewat, kau tim ni naro bi lewat tu kau reng kau lanya abla anju.
1: Aji cak, oh mungu hi. Mure neng neng aku muai ni rewe, neng aku muai kena mama, aku malas sama aku muai cerita neng mengisi tuanis, neng kenis kau lemit tenis.
7: Yes.
1: Nitos yani
7: unoto utane omiga.
1: Eh mi the situations kunone che exception ole ni rutan go go to kamanda chito go sabari kamanda chito. Ingenene nguno ngo timite ma mara mara boisie ngungitnye itinye kasit en olimba town olimba digira na olimba mambo leo agimenye gore ngungo lono. Koma go expected in this kule labda inyo lanje gas. Lakini go kigere skele yi angot kwelerwe go go yi. Ko sapa kora yamen esang ogo leirwe go yu
7: yes imunje yuesta imunje go ma me lanja mure mara go bia siara kabla na ge mu
1: yes
7: kwa na ge ba bia siara ko me at kasi o je ye be gine e lanji utor go imen ile na sarune ni ni a mai tenge ga mi duje mama go amun yoni te te ko malaa mai tinye gi mo gbe te rai no to
1: e ko komo alele ni
7: aya e
1: to next ten ne voldos ko ni chuta ko lele me ya mishi ko mo ngo ale guito sa gi ne ko le ke me mishi yi da munis ke mi te baisiet ko unne ko unne ko unne a ko ri nyone ko ra ko ge se ta te si me se te sa gi nyone ko utpich
7: uno do
1: e so kwenye kwa kumuanyi, nita nikiko mpileine nchini nini, kwa lazima kukuge igiri kile kaliani nini, lazima kumite question mark mahali na yake tep kile kwa burtono na kwa iptono wa muni ino kika singaleke changini wache muwe biga walele njitaka tiyo alia nguwondo kalia so ngonyoko mwako leme ya mishi kwa kwa toku skile hii mite nilege ya misi ya noldage akukila akwache ondage ya misi ya noldage akukeibu kwa rache nyokia meendire uto kumegele ile make any sense keles kai ya misi ya kai isi orori ya misi ya ukeibu chilo kuni ya inenyo nebuchi meibugi akumeibi chaka age chop kwa rendiro kwa meyam ana ile kitioko uwanda wasi chachai kitioko le kuto akukiko ginge nisike le maruchi murencha haigis uka age chop unis
7: yes konyo nanyi asi give you goron chito amusitimo malukwonyi tukulo gile omije mure nigento mi no omije ngomote ko ga set ko chingi lo yile na nyone ba ge moye ne lelo
1: ehe
7: aga ingo mi ne boye ni ga ni ko wenji ka nge subuhi
1: e ni ta ene ge moye
7: ko ga ngo nge subuhi ni ko mara ko set lakini ni bare igier ngame ke ucho so ko bi tuku ke ucho na utoro tele ko na ko menye yo mi he million ko tinye tabu bi jo ne ngo
1: Aku
7: kalau tak kuanya gini, kalau menyo yo misi, kongen ini aku le tiada yang kau yunu westa. Ya ni, ini nak aku kau kalau liu.
1: Lengkeng ke mau orang yang.
7: Ingin, namun ni. Murem ni kau kia ane bitch wale, murem ni kau kini kau rai sekap besar kabuat ni, aku mami tak betul nak muncak kau nereki kuanda negi mutu.
1: Kamu
7: awak kuat. Mungkin kau ini mizah kiri, kau yang ini kamu ruga guru nyun. Iya. Kau ini mizah dia set kami zat. Kau tu mungkin kau jor, kau tak melayu tu kau tuaga.
1: Lagi
7: ni mizah dia set, kau pernah nama kau jor, kau pernah orang yang melihat kau anak itu koru apa ni nada tiada siapa itu ni dah anak yang kau tu orang tu aku kau orang mungkin tu kau tidak tahu kau ini kau ini orang kau jor, kau kian orang kau jor mizah dia set. Kila amu kwa vya kine mi
1: ehe
7: lakini suku kwa kwa yot kwa kwa mwa vijikole kwa kwa kwa kwa kwa kwa tanda vii mutu ya ya vyo mi kamuwa sireta kine kule kaka yeme kwa chapan kwa yeme kwa tanda boli
1: ehe
7: ebu yo
1: yes
7: kwa tanda boli kapesa ngopara kwa mwita mwure ni mwabiri manai lakini mwita wapa kwa kumengigia kwa mwamenyo watini wali kwa njia kwa na kuchayi wako mwuri mea unge nga abijayi nuhusta
1: ehe
7: na munga ongu wante ingo
1: yes
7: so inibari higiri tuke chang kedi itu asiko kwa ikonjius mwure ni kwa kakie nge kuwante ingo kuwanda kwa lele staff dugu Menit enggak, menit itu kurai menit ibu itu. Meta korang tu, nombor ni, kon walaupun ada itu westa.
1: Yes.
6: Nebo aeng ko ngalekab terpernatet eng gaa. Imuche kokilegei boiyot mara koibu sabunit lakini momuche kombeti ngoroikwot inyoru warwar mararenik chikombo ko kayai ot nama ong'et eng kurgat uon isikemas bo kucho.
1: Nekekuren ngoroik mararenik ko
6: nenenyi
1: ibake iwech akinye saiti kekuren ngoroik mararenik
6: kamwoch mararenik kirue lok is chono mi ngoroikab lok cho kirue inyoru chekiloche kikombo kora kakiam lanchi akebakach kokerun yomak uone isikemas bo kuchon korwai kombo komorwai kombo ki ako mwonok tonde bi imende no westa ingen le mi korik yon kimee yon imoche sinai kwondo ne serkwetiat kobendi ak nebo kot kobore tuoi kolo mi ngokoi akoriakta kongen kole miten ngecherok mi ngoroik ngecherok lakini kombo takoyum korok sikonyone tondet ko amun kinai chitonyin kit neu en ko kekuye tuguk cheone murenik komokenote notet ine tuguk chechang chekere en ko so korip korikwak chepyosok kotililitu kiotinye in patiet ne nenyun westa
1: yes
6: okimit iman any ko kian kekure chemwara kokimit iteman any ko katakur kot ot inibur buch ile ko ibaibai amun ngee chaik kokokinema beek chekiunen tuguk ngiome lanchi komi ma beek momi sait nekilelen kiomisyokite ngweny tuguk komurit kot acha kokonu boiboiyet en korikyok any tuguchon tililindo korok nekonu
1: yes
6: lakini kwondo kot koibu kwondo ibore tako kwonye koitu en mbar kalach ngoriet nekachoranak ako katebot kora kwonye ma ingen nemi tuguk chekwondo
1: kero
6: so ini
1: hey
6: amache iwesta sanwaki
1: taro kakonamech kasarta ani susi kakoit
6: murenik kityomoche olenchi murenik kokoset akochi look kiome malazima kobur en ga kabilanangelele komanda kityo mabure murenik en ga amondoyochienye akochini kwondo kochopchi look
1: akochinde
6: tuga kwondo so amu kanamech kasarta ii le murenik kityo kiribe kwondo akile mokindochin kwondo nindochi konchot nimetu kong'et i konindo kora konchot tuguk chechang kongoi
1: ngelet kolione ninye tar yono kele ngelet ngelet
6: kolione itar inyeki kikete kouon ikete yekakanet o efta kiketunen tapa mokiletu amokindoe isibi kouon kekakite
1: ak iwendi kanye mateamisi en hoteli boyo
6: Okay.
1: Kongoi mising karibu sana Susi.
8: Yes.
1: Mimi tu ni Brian Susi. Mimi chonjo.
8: Mimi chonjo kabisa mimi kangare.
1: Eh.
8: Mimi ko chonjo gane.
1: Mimi wele wele.
8: Mimi wele wele.
1: Karibu. Chagi wongo.
8: Oh tak.
1: Eh kongoi mimi ti
8: chek.
1: Eh kongoi mimi ti chek tute chek ko ne kasarta gi wongo.
8: Amen kuno na nginam direct.
1: Inam direct. Ingen ile kang'eti Susi.
8: Yes.
1: Kokimiten ng'alekab ne oteboni eh.
8: Kumwa nera.
1: Eh kang'eti? Kamiten mama chekama koboiboi.
8: Kalian ndere kine kwanyi kwe. Ngeke tupje.
1: Ako ko irwe mbaisieta Susi.
8: Kalia. Magele kwa rwe ngasi. Eh.
1: Kaiwe.
8: Mawe chamuni. Magele kwa rwe ngasi.
1: Ko anwe ga meune ngasi.
8: Lo meune ngasi kokwe.
1: Kang'eti?
8: Koro moko.
1: Pagacho lono.
8: Ko moko.
1: Pagacho lono si ororto sa bichu.
8: Yere?
1: Kangeti?
8: Eh.
1: Kokitebe ile ne tebone kaliana tebe ne squeeze ye.
8: Yes.
1: Inyoru mureni kabesas.
8: Kalia mureni. Alene mureni. Agu mureni kige piege.
1: Eko kile mureni ge. Ko bawote karete be kwanyi ile ne tebone kalia mureni kime kwa misi ngori.
8: Me wa mema. Mo wa mema.
1: Kile kale itu chita. Ngele zetu chitas
8: ako sapsap kitio
1: marajot ko sapsap kwele tu chitot kwana kwele kura tebe kwele eita nga legs kweng
8: yes
1: kwa si chitot tebe ni mwa provoide ni omituagik so kura toibu kwenye kwam
8: Ihere ine na mu.
1: Kogina alaba kwa misi enta woni sie komi otinye kwonye ga.
8: Ama imwa guna ne.
1: Ehe, no teno gira enta bi ino to te bona to gele galiani. Ke mande masubu imara itinye mungaro sie gugis.
8: Ino ro chukara kwonye.
1: Eh,
8: manye mamure ne gara.
1: Ah.
8: Mureni gi kuma chetuku kyonye. Kunge le chia biwase ni mita unwebsta. Bongo ite. Kusit ko bobe kyonginde tamus kurongo mutige liye
1: eh
8: ke bende na bam yampili ko chabe kuri ko bare sab ko mabat ke mun ko te shimbe ke chang su ko mlo
1: eh no tas ne igeres
8: yes
1: indigeri suzi
8: which is very wrong
1: eh indigeri suzi
8: yes
1: eh ni nyendet ngone ko tor ge ti ono to ngone na ka ti magosa embi chuto kabisa amun ko
8: eje kwani
1: eh
8: ableme ni kwani
1: Ibleme ni kwanyi?
8: Kwanyi kwen sako.
1: E kwanyi kwen sako.
8: Nge chengi mitukul kibagenga mune.
1: Eh.
8: Iserete in.
1: Poise?
8: Iserete poise. Konga ki iserete poyot kwa ndablo.
1: Eh.
8: Kumako sena eh. Kwani kamita ungopo kutoche. Kwanke ngide kwa chinga mune. Ntaki buiboye poise kiyoko sinyenga. Kuyoni buiboye chumita une. Kuku unurabine. Mwaye tu koche?
1: Mwale benda nipa 200.
8: Mwale nipa 200. Tese. Give boy boy yot ke wetu wetu gilionji we kibo chibe kila dosu we gungwa misu mite twani mitan we ina mana myote lamba matanda ijute tamne ndo ngaba mambe he
1: eh
8: ku kase tuku kyungeti kirwa empata bare ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti he
1: ke ina vanga gero
8: magile
1: so yi so yi leni gitu ani ani
8: yes
1: e mureni gis
8: yes
1: kuturi be lele nchito Ngele mambe tenguni.
8: Yes.
1: Kama mambe tesak susi.
8: Yes.
1: Inyuru na ine susi ina kabisa ngele wei parchige boisione kyombaga ilione susi ilionen. Gomioti ntukuchu kwa gelde nyo. Kwa kasip kwa gelde mambo yote ino lino. Si inyuru le kwa pako uburi. Kwa tebe ndo in town. Amo ibu matos kutis kwa pato kwa lewe kwa
8: mibi gas.
1: Yes. Doa mwosi nyo kuti kwa ranyo kwa legero kama nene likile.
8: Mamua.
1: Eh,
8: ano mai barai.
1: Kwa mwasali, miten nani kwa gile, pokuwa menu na chepe isi kiki. Siko raka itungu nanga kakichap sukuma kakichap kabeches. Chiko mis, chiko gugiljike
8: kuondo nende. Chiko gugiljike kuondo mabatki.
1: Eh.
8: Jilo achernenyi.
1: Eh, siko unya isi kwa kuondo kwa li. Ya no, chiko gugiljike kwa meyam kwa ra. Oga amete ibu.
8: Oga amete ibu. Magosa.
1: Kutepe nisi kwa liyo mi nono.
8: Magosa kwa ra, nguturo gugiljike kwa algipa karas. Ile ngu no min. Mite Joseph soge. Ara kuima kumingwa soge.
1: Oh miss.
8: Ago Joseph.
1: Ogali ameibu sinye.
8: Kali ameibu nye. Kali ameibu.
1: So toge le magosa ne okara kotinye mureni.
8: Mi mureni. Mi mureni.
1: Amunga lele na lagi. Ole mite kuanyike gi wexer kweti ni genyu. Ibaro tili ane mago rektoga. Ko risa kote boyo tage ne barara bete gi kelion gole. Ki mutus kuanyita.
8: Yes.
1: Ndi chamjini gobure na tebe ne gotoka ga ma gobure tor ga exer kwet yana ne gemoe
8: igeron
1: kwani ame correcta ne
8: sabo correcta
1: kwile se responsibility ne ngwange twano chopiska go igas
8: igeron kinoma ge ngalale remba nganga kinoma ge ngalale banganga kwonyi matito la ginya se anga isa ise ga blangat anungurie ne gure tera nani age mburta agistangele liyati ago gur go to go igri Kukage mwetke.
1: Iko awe.
8: Ii.
1: Kaa mande.
8: Kini kimirai no tai.
1: Kaa mande.
8: Ii. Kaa mande. Kimirai no tai. Kimirai no tai.
1: Kaka staminele jisege iba isi ene.
8: Ii.
1: Kukaga teri.
8: Kale ni kuriye ni kisire mate. Agi stongele liyote. Agi lai tera.
1: Kaa mande.
8: Ii. Kaa mande. Kimirai no tai. Kimirai no tai.
1: Kaka staminele jisege iba isi ene.
8: Eh
1: kwa teri
8: kwa len kuriye ni kisire mate agistongele liyote agilai tera
1: kile yon isye kwa mkila gitu
8: kwa mkila gitu ma kotu
1: ingele kachwa nga lole nisiko kwa papu tulete na nambo
8: eh kia metukul jojo kia metukul otpande nga manda nguna kwa hivure nganyi
1: paulo nga kikonar
8: paulo yengi kikonar paulo lembo ulaya ngucho baki nguni yany angina na paulo kutoku tinye nguni Longit gisto. Agi lagi nasa. Yaga so baulo.
1: Mi maraton so baulo.
8: Eh mi maraton gure magerwa. Magerwa e baulo. Ngeti? Kai gati wa mpesa nyon?
1: Etoma.
8: Tom ngi pick up ini.
1: Gagi mite na tere bana tabana gagi gerne kana nyune tu.
8: Yes.
1: So gagi mite na tere bana gagi tare na tere bana tabana tinye ne ge nyunu dono.
8: Atinya inyi ngalega. Kimagel bantini. I'm going to go to the house.
1: Yes.
8: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes

0: kima ke bagi to te tu ti tna da ba panga ga di line da ba conference ko ya ta te ni guni se ngala tu ki bagenge akla inda da to ba tiktok di che kale karibu sana akki tan guren agusam che bog sigis karo le karibu di che kale karibu sana apko e chi akki tan gore ipo siku karibu sana chi tan gure mutai chofre karibu sana ra muta koru ya sabi Ati watu wamelala Watu gani wamelala Watu wachalala Mgeni ya Foundation Karibu sana baba Karibu wa mgeni ya Apacheke ngalala Onge ngalala Chamke susi Arieli Karibu sana Karibuni Karibuni Kengalala tukul kipagenge Tetu tiet kunoto na baba anganga Tetu tiet kunoto na baba anganga Nikate bodi Amune nowadays Ininyoru kuonyi kimite mbangu wa kando Kuchibioso kimenyo gori Koko bagay, monungutoy. Kune gante boli, moro goini boishek akiyawu chibiosok. Ana chengi chibiosok tunglo. Ana negi niko ayage ngwenetyo. Mosok, Mosko, karibu. Negi nika ayage ngwenetyo. Negi nimi kwenetyo chibit. Ne. Negi nimi, negi nika nartay ngwenetyo. Onge mgao. Onge mgatugulo. Onge mwao. Negi nekararta ingu inetireyo. Kali angu wanyike kako ngeetye menye kori. Kwekicheke tiko ito saiti. Mwako kurisi boise. Mwaya makse chepi yoso. Mwanyoru kuru akiyao. Kale ine. Kale shamarin. Kale tetio kuru ya boise. Mwako mucheki. Oe. Mr. Ngeti kale pamoja. Kakile mwako muche boise. So kakiba kecheng nipa timin. Asubit ko muji kasit asuko mensa kasit onge ngalalo onge ngalal onge ngalal tukul kibagengo onge mwachi nge kuwileu onge mwa kuwileu onge mwa kuwileu tos ne la nyine gechure ye nyande hajur sono nai fei chamke fei Ya muna wapiju?
1: Ya muna.
0: Abai bai kabisa. Mwawechi, shida kone ente tutena kai kasa ya piju? Tu shida kumnyono?
1: Ente, video sosu kamanda sana?
0: Yes.
1: Mara angu mwama kse ingita anda. Mara angu kisponde nini kuhitu kupolo wapole.
0: Aso kubagi kuchungu mnye kai kai ni kipa kai kai bagi kuchino nini? Kaya pagi kau ini betul min, entah pagi kau lalui mutiyo, agak kau sih no fee.
1: Ah,
0: sama lagi
1: kau ini, mana lagi kau yang main poyo, so itu ni bawa bawa koram mak. Kita yang ni tak aktif.
0: Ha, ni tak aktif ni tu.
1: Nengke
0: kau kisah ni so bucu. Ah, so magi seni ni apa main juga? Ikan
1: dah ni nampar ganda tumpak kau, sejuga bogi.
0: Hey. Haya, haya, haya. Kiri ngungna, Moscow. Bye bye, Baba Nyonya Mune.
1: Ella.
2: Ella, kalau mau ni kalau tu.
0: Karibu sana, Daddy. Kau bilang mau muncul lagi yo.
2: Anya tu kiri tu.
0: Yes.
2: Lain lagi curo.
0: Ha, anya ni kiri curo.
2: Anya mau kiri tu dia boleh tak?
0: He, awak apa? Dari
1: mana?
0: Anin tak kena min?
2: Mau nak? Ayah di Jozi.
0: Susi.
2: Ayah di Susi.
0: Yes.
2: Mau nak lagi lagi buat ni no? Anin nak lagi cari cari cari cari.
0: Ah, jago kwe.
1: Kau mau buat ni? Nana no ko ada apa? Angkat teruk mangen
0: kau ni. Yes.
1: Mangen
0: lagi depan. Uno tay.
2: Wangnya kerai Susi.
0: Yes.
2: Thank you.

0: ya chichon, mames ya chichon ni aquí tiene style. Mames ya style. Yes, that is it.
1: Sometimes ladies kila lady kama mando amunga shorora na mara akukula vizuri anane anataka jumtosheleshe kwa kitanda mimi najua hiyo ndio
0: mamigi ni zero zi amache igu yeve amache igu lakini nyone ngongo kokime nyone ngalega indonyo kime nyone nye tore titi wembar kini ki mutungu ki oton kotai na igu ngu
1: alafu mgoitu chita kumara isu sana anogo mbiyore kiki kura igu tore tane
0: Aku mah nyuwu muncir nyuwu ruwe gitu.
1: Ibu muter.
0: Ega muter. Oh, cuma ada tadi kami te conference. Rosaline, jam gay. Rosaline. Iya muna Rosaline.
2: Aja mega ya budaji.
0: Aja mega kapsa karibu sana Rosalyn.
2: Okay, dadah kemar bos buat dina nanti dulu.
0: Boleh sana, boleh isabe. Aku amici mu awe kai kaste tu tiat ini papi tu tabrani Rosalyn.
2: Ega, rasa mandi. Kita rasa bahu ni suka budaji kuda.
0: Yes.
2: Kau tu buai gede.
0: Mana tu kuju Rosalyn?
2: Ira kuanda ya ma masin ni. Ya ma masin boleh ya dah ni ni. Ini lagu si kuku manda. Aku mana ni nak ni manda. Aku si ni boleh ya kerana ni kau tua kui. Kena mana boleh ya tak ada ni boleh kita kui. Kau kah main kui. Tapi tu, kau ni ada guna aku macam apa yang hasil nanti. Kau nama aku manda aku si ni kita ni ni.
0: Ini jangan ya, kamu umur dua puluh tujuh ni boleh kira, netos kiri leh ni samun ni, mostly kamu abik kerja ni leh kuanji lagi, kau kah bawa ceng tunggul leh outside. Lagi ni apa orang akhir mat tunggul, lagi apa kerja kira ni mungkin orang sali.
2: Eh, ni tu mungkin kita jadi tu ni guna ni kalau kita buat juga kat kasih tu, kamu mera boleh ada ni, kamu mera boleh di situ tanya kerja tu, apa eh tu ni guna tu. Ayah, oye kah gua ini nonton ayang, gua mera gua kawan ni gua rasa tu kuih dia kan. Pergi ni lekuan dah guna, oh mera gua kawan gua rasa gua bijanya. Ini lekuan dah gua bijanya, kau mera gua riba kan.
0: Kalau kau macam gigi gua ini bunyi.
2: Masih dia tanda,
0: ha? Gua bijanya bor das kau

0: Maetu maat o Rosalie, mamache pa kiyake maat?
1: Eh, mae kot kiyake maat e matasin silia, mamache pa mamache tan poitan ramun. Kili e, oh no, tuti nye boyo na, ngeri me ibu kela kintu ala, gindu ma, patasi de mitiye, kiyo se tengi danda.
0: Yes, aku sih rasa lihat testanya.
1: Ikan itu nampak yang barang agak kemarin nampak tinggi. Nampak sih tinggi kat sana. Ingin lakukan kunjungan agak orang agak ni sponsor ni entahana. Kau nak ambil mana? Kau kata ini kan ini tujuan kita mahu tinggi. Aku tak kau cakap ni sponsor ni entah mungkin boleh kau cinti tak kat tu. Kau kau baru itu kau aja, tapi kau kira si laki tu tu makin ini lepas nama kau lecet dia ada, ha, tapi baru lecet dia ada, tapi terus baru ini nampak nyoga ni kau aja tu bukti mandai.
0: Ayah.
1: Eh, orang bukan nyoga tu muda tak tahu aja, nampak kau lecet, ama aku lagi, kau mati kau tu sulit ni kan, betul kau. Aku kan kau ni nampak lecet, anak kau aja lecet dia ada, anak kau tu mau apa kau, kiki, ah, mami tenis kini kan saya, isi kau si tu bukti tu kau juga ikut aku. Ani ko asu meni gitu gonggeng boleh, mungkin nak gogam nara gaman dah lain asu meni gitu gonggeng boleh ne. Karena bagai cewek yang sana ni untuk orang ambil hidup ini, engkau enggak mau mami jadi cerah.
2: Susi.
0: Yes, testa Rosalín, testa Rosalín.
2: Ya muno, Susi.
0: Ya me llama, pues, ya muno, papá.
2: ¿Con él, papá?
0: Yes.
2: Le Rosalín no más con alguien, Dios. Casar en cuno, como a que le leen. Ma llama que cuando, ma tino, como a que le está con la leen. Con tu hijo, su culo, con tu hijo, que no hay en Rosalín. Ama nada más en alguien, Dios.
0: Ma que en alguien, Dios, ma guay. Mami ve tú. Mami ve tú, ni que le leen a un guío a tu, aunque ma que cueran. Ma tenga le.
2: Kasarin kulu Rosalín, kero kasarin kulu.
0: Ani, mabuai, mabuai.
2: Mabu mau jadi ngalejo, no mama mau jadi ngalejo.
0: Alei mabuai.
2: Tuhisin kulu.
0: Mabuai.
2: Asa mangira. Eh,
1: asa om. Ibaru ngalejo nanti, ibaru ngalejo nanti. Ini cerio suri cakap tiwa ke akhir saya gawa wamanda caca. Oh, nama kulu mana asko itu. Aw juga ngalih kulu gawa ibaru gawa tawan.
2: Kau mata tak yang mahu aku guna maje gitu kan gelenji kangeti Rosalín maje gitu kan itu kan untuk kini aku ini biasa netet tati lenji kangeti biasa tu mati muka ni lenji tu berapa mana maje itu kan
0: galai mabuai mabuai mabuai mabuai kau guna gini kau ingat lalai ni ye
2: ega kau guna kan nama netet tujuh
0: kau mami cina kau ingat lalai ni Kagum aja le research. Yang gua ni gelo, cakap aja mua ini gua ni.
2: Rosalín.
0: Amat je ya bi yabito baba, yabito Charles, mabuai. Amat je ya bi, ya bi itu karo. Kau ingat lalu gelo research, nak gua gaya. Nemi barang gua ni, gua gua ni, cakap gua mandar, gua bagai boy sih gengko. Kau ni bagi tep kelei. Mago ya makse chebiuso mego nyorua kiao anatongle nega gomanda chebiuso mami china kagile kanyega ngalenyu kanyige toreti gage na gilei tos mi goimutie tano he
1: I'm making a seat.
3: Kau dah lakukan mamba, ini kau nyonya mamba tu kan dah?
0: Wow mamba,
3: kami dah lewe.
0: Yes,
3: ale cukup itu gua, ngamak Rosalín cukup itu gua ni Rosalín.
0: Yes, Yes. Maugwerishei. Chonga kimwa na imanit ko maugwerishei. Iniger kuonda nebo outside imache. Ibagai nengunget engo. Ibagai sisigeba. Ibagai nengunget engo. Ako mamite bauti en tuguchu. Gut ke garanga lunen yu ginde uroigo. Kali amenye ne nengung konde uroigo. Gut ko yote no ningelie ko babara. Kali amene nengung koyotu ko babara. Kutimache stylishek tukul jimae, kali amenet kaa ngun. Aya, kurka itire yungu bake wetwe cha nguwanda ubari kuwanda buwa. Kiyo sopke, haa kiyo betke. Amuni nyekiri na style ita henge, nito wanu kityo para uwa mende. Napa mende, namposo nupchua, anagegir keche hai.
2: Susi.
1: Oka, ngeti
0: hati. Yes, ngomara osalini upsangol. Ngomara osalini, korok sike gunini upsangol.
1: Yo,
0: Ika sab songo le lo ro bete no.
3: Aga sin na ga sa ru bo ko mi te lai.
1: Pero tu si gera gamu ni gelo si ni ni man ta sa ne. Ko sa na sa na ko ba ko ba itieme de style. Gamu ni ge gole ne. Ko to ba ge di ba ge gele to ko le ko ma ba ko ti ne ko ne ru to ma ga tu ye ti ne. Pero ne por ga si por ge ko ni ge si ge ma po wa ko na bo ko ta style ki ta ko ya ti na ga ba ti ye ti ko le.
0: Yes.
3: Rasani.
1: Oh, that's Sara. You.
3: Kaga ya le igame.
1: Eh.
3: Aya, inga ni le murane anan in kwanye galagenye.
1: Eh.
3: Umonga last man ge na mena soto nu nya ko denya age na umbata boyo ke so so boni gole age gulu ne ti oni mi na iga se.
0: Kinam da no soto ni jo muwa. To ma wiye. Rosalind, kinam da no soto ni. Yes.
1: Yes.
0: Yes.
1: No, go see the boy out. Go on, go on the bar, what you do. The other, the matter is a pomma, boy out, come on, you don't need to go to the old name, that is far. You know, me off, I'm here, I'm here.
0: Rosalie, Kangaroga, Tina, and Yotan Amuni, Kelly was super releasing, Anta, Kena Mesotu, Nukuin, it could release any. As I go on, I'm the boy, go release any way, Tina Kaji.
1: Kau orang ni lihat ni pun ada. Oh, ini dua si tuan yang kamu nara ini ni lembong, nara ini ni lembur ni ye. Kau tu kuri ni je ni je. Tua agak tayeng. Ini lo tu ni lo.
3: Oh,
1: ini lo tu ni ni. Oh, ini lo tu ni lembu. Kau ini lembu kau ya. Mula ni kau matoh ya ini tak urugi.
0: Yes.
1: Ibu jodina, kita kita si day ini dia kau cukup biasa ibu gila. Aku ini si lego tu muat di cairan kau mukuk kau maya ini.
0: Kau lagi gicuan ganyo zonggol kau. Mungkin nama agak seniannya. Kau lagi gicuan aku biasa kau mandori ti.
1: Kau mandori ti orang bawa apa ini tapi boleh jangan cai ini dekat sana kau untuk apa pergi ini aku biasa ibu gila jangan nato tu ni juga ni le.
0: Eh,
1: kamu aku kuli banyak, kau koraja, no, nene, siapa tanya nene? Oh ya, nene, nene terus ikut itu, siapa gugat kecil aku gugat terus terus lah.
0: Saya siapa tanya ini banyak orang sali, ini anak ini nene gugup, mula ini nangka tagurji.
1: Ia nangka tagurji nene?
0: Eh,
1: nangka tagurji nene kau nengi tara, nawa, ada yang di sana tak puan dah agaknya kau undur balik segini orang kita lalu segini kita cina memang mama tarik arah nak
0: kuro mai
2: kuni yang kita no mungkin ini mengalai asal tak no ni dia kiri cuka kau buat dia jadi orang masuk bunuh tu kerana mutu kuiwoi.
1: Nah, baru nak buat tu kan? Tiap kali mati, ini goluan yang ibu itu kan? Dia buat tu yang ni, si ni dia buat main dari kau cutori ti, ini jawab tapi tanah si teru ini si biru aku bara.
2: Aku ni lama tu.
0: Balik Rosali, ni kau kiti ni Rosali. You bicara yang kau biasa, you kau kiti ni, kau kiti ni no lean anak tu magai.
1: Ibu jual kau tiada cara agaknya gitu, kalau kau kau ibu rendah gitu, siapa kahas kau orang kapsa kau itu orang tak jual kau orang mereka ibu gitu, kau tu mula agaknya.
0: Ia apa matang kau gabelia?
1: La,
0: Yes.
1: Kiroi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchabi kuchab
0: What is the difference in kwondo netinye mafurumbanya ana netinye let negere sile kamachis kotokosilet yani nengwa kutuwaitu osporta kolele aya ak nigana nigamu komi gamu katianas kiyais mungwa kine kounotano anasa munin amu maripa kusosa kine kutomo konyor amayane mamita po utiye na nyinyi walakse ne kawale mafurumbanya ako yote mami neba koroba u mami neba koroba
3: Susi?
0: Yes?
3: Tamae murni. Yan kukir gitu, kukwasit, yan tamane. Notan ki kukwai murni jokata sana-sana, kukir gitu gitu. Ini kukir, kutamae, yan aku dongkulu onyora kenye. Maka kukwasinye, onyo kukir, anda wani yuru, kaso, daur me, nai murni ilai tamae ni kapsanye. Mara kumitena kuwana hibedis, mara geburan tiger hibedis kanisa. Aya gebendi kanisa age tuye na mara ge tuye kuoto ana ko deme tai le wendi gole I yo umre ko ko sako ko ta ko teni na ma to kana ko le bi tinda kuoto au kuoto ko tinda le tinda ni ma ngal ngar ge tu che to to ko la ni ta ma ay mure ni
4: la ni ye re su si
0: yes
4: ye re na ma go ti ni
0: Nantinya mafurumba nyas kala mure ni kala ge ni Rosalie kala jetinya mafurumba nya kala kutore tuko kona kunyo barak imane
4: kabara samwa una kana le yere na bije je ma kuru fanya
0: yes
4: ko na ger ko ga ma tinge ga mune ige le ni ko tinge ko ai ya de ko ga ni burto
0: abara ne go nuno to sai tis kora Rosalie abara na ander teri Abang na antar terguguh nu orang amun, mami gini, itu agak berdas.
4: Ada, iya na, dan antar teri ni saya tinggi,
0: yes.
5: Yes. Kutur ini punya barang kiri, terus negasun dengan kakak kiri kan itu magatiat, itu punya barang negar kiri itu magatiat kita yang kita punya kiri yang kagur dengan rata yang gumi, kalau dia kita gumi magatiat itu negol, itu punya barang yang gumi yang negol.
0: Yes.
5: Kutur timin do tibin jika tu, jika tu negar tu yang negumi yang negol, negasun kakak kiri kiri kiri yang kita gumi.
3: Awak nak cari itu si?
0: Yes.
3: Kutin do yang magarun yang gula gaya kiri yang gula ni?
0: Yes.
3: Kutin dogi negai ke bang ke tenyo susi, nunggu ni awak tiba ni leh itesta kau tita tak kau lagi.
0: Yes.
3: Kutin biasa kau gurak beri no susi.
0: I know dah negat terteran, negat terteran.
3: Kau tahu kau ni beri cegi ya, tak kau kere.
0: I know dah. Kasai. Nanti apa? I know nerijai, nerijai kau negat terter, negamu kau tinjau mafrum banyak, anda netinye.
3: Parti ni dia kata nak apa tu je nak kurung banyak dah.
5: Aku lepas itu cakap aku minggu ini.
0: Kamu kerja salino.
3: Ia lah jawab yang kita nama apa saja.
0: Yes.
3: Kau nak aku ni pasal beli plan ni sebab kita nama apa sebab kita itu tiada. Ini, mana kita kau tu enggak ini ya?
0: Kau so kau lepas itu cakap beli plan ni kau ini kita kau itu tiada.
3: Mari, Ingele,
4: anda macam mana kuadan na nanti kira ini ni bukannya na manda kaya tu enggak. Pokoknya ni jenah awak suruh cian ini kira na tu kucu ala kau senyap kau nang kau anda kaya senda anu so kau makan ini cian bawa rawe cian bawa cebio so.
0: Yes.
4: Aku sana cian bawa cebio so kau na ini cek awak cik sih mingjer cebio saya tan jauh tengah.
0: Mana kau kaga so ini?
4: Kau itu pun cian.
0: Mana kau kaga so ini rosaling kira. Ayah anu tu nyor awe kau gelang aje ni. Kau gelang aje ni anu tu nyor awe.
4: Kau mat porta. Aja, magi aja, ni jenje bawa awak. Lagi ni jenje ni lewat ni, kita kau itu aja ni le tu deh, kau tu kau ni kita kau itu.
0: Lagi ni.
4: Abang
0: kau gigi kasih ni. Kau gigi kasih ni.
4: Magi
0: ayah lagi susi. Aku mau jitu aja boleh. Kau lepas tengah lecu kumu ayah kapisa. Kau le anjing ni ayah kami tu kami arah lagi. Kau le anjing neti ana. Kumu ayah laku tengah ni kuanda aja kunjung kumu kuanda aku le ilikyo angin. Kau le bang misa beti atau kau le angkat tenggori angka. Kau le ayah kami tena arah lagi. Kau le nanggu ututeh. Kau le kau ingwar ayah nak kapisa gipu kita apa beti. Kau le woi.
4: Igera si ya aja gunti.
0: Yes.
4: Amat yang tu mana betul juga yang bunyi.
0: Yes.
4: Anak ingat le betul juga yang suka itu ni.
0: Yes.
4: Kau igera yang kuanda kau macam apa ini? Taka aku korke nam kuanya na atau nama kuangin aku betul juga yang nyangka kata. Ita ni buat jami itu ni. Ika sam igera mau unu magi itu negel le mat kaya jami lagi ni. Igera le tu ni. Ika tak ni tu jauh na igera le kau korkaya emburan ni.
6: Go in the little bit, this is a never. Aya number 2 ara ni testa ya gasi na to kole ko testa go ko nini ana ko bua no arti saiti en ko da imana no la ba
4: oh ingele ga ga san ko na go ye sia na ni to ko nyo lu go ele ko ita ka ele ko nyo lu ko bua na da go
6: ko na ko ro ange arti saiti ago kero ago ko na ga mi te tu sia ni
0: Kau jadi nak kau macam apa?
6: Aja, aku tanya aisyah jauh tanya, mana?
4: Mana?
6: Apa boleh isi? Mana? Apa boleh isi jauh tanya? Rosali?
4: Iya.
6: Mau kuili? Tiada mungkin lah, agi mau kuili.
4: Mama isi ni, yang kau baca ni kalau kita yang kau nyuwah, kau apa tahu itu aji?
6: Ah, sekolah tak, kau mungkin umi aja tak.
4: Kau mesti bagai kuat dah, kau mesti aja sih no.
6: Wait, let me go. Kau sendiri aku awalnya kata aku tinja gane teng gane tu alih.
0: Yes.
6: Aku sendiri kata aku cintu aku baca dia nyuruh cintu dia terus terus ini.
0: Hey.
6: Kami murid ni agak tu kulit nyuruh kerik tu ya tu. Ayah aku ada agak tu kulit aku umur ni aku kerik.
0: Eh. Nikas kau coba ini coba bye. Pakai cukup coba pakai rosalin ni kan. Ini coba bye. Jumpa coba bye. Ya bye bye jam ke buju? Chomegei amune. Abai bai, kamsemi komnye?
7: Ilanyi
0: mane pia. Abai bai kabisa. Kotoke statistics geage uchunguzi kidogo yeye ndiye yeye. Ke uchunguzi kile amune suku mondo. Chebioso nguni chemi gori kosendana kutito magitun. Kukagebwan, kutur kukagengeti, ngade chukike mwabesho, kukwanyuri chepyoso koeng, akpo isho koeng, choko pongesan kule. Ayo miten in maldi periods, kwanyin ngeyai kabiletake. Kule ongito makai kikose, kule bak sote, bak kwa isi. Kumi, mitero salini reyo, agi njita ni wadep songol. Kule magiri ikto kabisa, kule machamta ayat, mwawecho.
7: Kwa hivyo akusikize.
0: Yes.
7: Akufanye everything yenye unataka.
0: Yes.
7: Yani, kutukuko tungu, ndingete subuhu kwa songo le, ina soo unaikuwa ndabi kuchumba, zeta kibor. Tatu, kweru kuwanda mungyonyesho na.
0: Apo, kipini na yoto.
7: Kole yi kweru kuwanda
0: yake. Kasi msongo angoro, sisike msongo, sisike angoro. Testa jebe bai.
7: Ni shida mara mimi murene ku ini kwa naye kwa na shida yenge.
0: Yes.
7: Because kinga ngalale no eno ngaliondo nono ko chambi ke into the inbox na nyina ko tinye maswali checha.
0: Yes.
7: Ko kine ke no kama cha moira bi college. Yo ni kwere ku anda ko nyishoni. Ko mati ngoro ku anda mwingi tanda.
0: Kirwe na na.
7: Kirwe si mwengo anda.
0: Giri to nine, you are with your daughter. I give you mutia, my teacher, okay. You mutia.
7: Yanni, you are Jenny, Kuanda Moon, Kung Rogi, and in a kama like Kufua, Nona.
0: Who are Motisia? Yeah, dog, why the dog style?
7: Yeah, dog style.
0: Apu, come with him, my auto.
7: Thank you. Away, ye could rock when you move at in your connection.
0: Yes,
7: my team could in the move back, a moment. A moment, moon, brandy, and HM, good, the cleaner. Jomogoros, mood, and
0: Yan.
7: So what I'm gay, Jomagale, season to not to me a mugue to the season when you're to Natchez official mugue to Nana.
0: Yes.
7: So what I'm all in, damn it. Ukiwa unakulana na mzee wako agiyeri ile amemaliza unaona ikuwe ni wewe unapanguza hiyo kitu
0: hai kwangea kuanda kuhushi boyo kwa na mine kwa na Moses pagani kanyine sa kuhushi nende
7: unaondo na
0: matuko uhushike
7: kapesa matuko uhushike ako mi amo mitene ni kilena miten kuna wanaume
0: yes
7: Rosa ni ndogo si unaona
0: yani
7: chapika wengine wanaweza ako sio kupenda kwa wale umbo hivyo
0: yes
7: so naliona na ngilele na timu gikwere kuonda kukonyesha ni igoni kuonda na baste tu na ngola le ni akiti yani pia tu na ngiko sitaki maro lipo ulipele
0: yema
7: so usukwai wacha bibi yako kama ananyesha because ama lady wone onyesha diyo tungune wako sitaki kwero ma
0: wai
7: yani kie kwero kubu honko kiki mwarune nori kito yini susana kiki
0: haya
7: kumisa wane wako wangi
0: akukiona wakwelte nangora Rosalie hey Rosalie niye gora
7: naraha utakuwa na raha ukot koroni igose iwendo hati omite na mwrene karlake igose ina ilo otinye mana nguondo nona because amekuheshimu ako pietut yani kama utamukula iyo siku kunyonya na after taki yuone yombo nyonya nete yesu sana
0: kima chesike koro nyonya nete ili kichuchu ndo hai
7: e mwenye anete na vichu wa mwuni ni vichu kwa ichi yake chepu teide wa, yani wanaharibu ndoa sao kwa kitu ndogo
0: kine mingi nea
7: yani yoru kuonda kine mingi nea imagine kuonda mungionyesha ni ile hivyo kwa kutahi ni kama amejichafua ni kama kuna kitu ingine
0: yani uamuri kabisa ya kuonda mungu yani ya kuonda mungu ipunyo
7: yes ehe ako saa no toki yonyesho ni kuondo kupurke ni ya kiinde po kwangu
0: apo tigiti ya
7: chutile kuhu tu yani burge yo Susana kutuko ndi chutilechi isi vitare unona yani mewe ime stroke lemi unabans tu ukimaliza unona mure ni kumake ngole miyo hata kutamu lakini ya mwa mwagra wale icho charibuni siku moja mtatuletea report ya ako matatu ni ruisi kuwanda kuru asi kurionyesho ne because kuna hiyo sauti tatoka alafu maybe yani bibi yako akaona ni aibu ama ukaona ni aibu unaona na hiyo inakuanga
0: sai na nguko give me title analele time
7: matatu ni kwerwara kuona ngugo kukuri ire kini isi duwa halina tu igoro ngine ta
0: kwa hizo kukiru na mga una ngoro kai mua kukwe ya nguwa nyigoro kono kwa kena msulu alise kituwe tukul ake wirte kobe lala ama ya kukwe goro kwa kake mga gile matata kai tela kuonda sulu halina tu kukwe bir mafuruku kapisa kustake sulu alise kituwe
7: ena Silwali ina tuwe
0: yiyo nangorono Rosali
7: mureni kimache silwali ina pink kimache silwali ina lele doko gore kumureni goleji ikere ba haget kabisa
8: lesi
0: bye bye mwana ema
8: ko karo yo ni nyesha ni ko acha silo ke spatos nega tu
9: aka acha go
7: yo silwali ina tuwe yiyo
9: ni bonde enori mabitu ke akya mungu
0: Yes.
4: Yere na bara jera iba ni le le utu te ni uwa mai ni wari ni a bi a ni ni shani.
0: Yes.
4: Ko ma u na ta ni jera ni a ni ka yo ne ki ti ni shani ni.
0: Yes.
4: Ni ka sa ta ti ma la ni ka po ni to ta sa mu na ni to ma wan te ti ki ti ni shani ni.
0: Yes.
4: Ama kwa ni na no ta sai tu ti ni ni ni chan ni a kwan te asta ko in ko ye ni chan ni a
0: ni la ni ba ko yo mche chang ro sa li ba ko ko le che chang ani nyo ni ye chen ko ne
4: a ti ta ni ta ma ko i ma ko i go ai te i ni chan ni a ki ti su ti a le ta ma le se le ke pa che
0: ka so ka so ro sa li ka si ye bye bye ka si ye bye bye
7: Yes.
0: Chagwaru molilo kui molilo
4: molilo kui
7: thank you gure not karaka motek anagure ne monget I don't know so kukine yae mure ne komanda za
0: yes
7: amu mure ne kukire behavior kolo onge ngunga kamo
0: Rosalind, testa Rosalind yang tukul lagi ka ka kangonal kalian network.
4: Gomba ni bawa mau nane magi bawa di kunci je. Aku ni bawa ni, kena kunci agak mahal ni. Ya, nombor apa ya tu? Kau ni dek, kita bawa cik ni tamu tu.
0: Yes.
4: Aku ni aje ni bawa ajar kan kita ni ni tu dulu kau. Kau ni agak awak tak kasi, nampak tu kau ni je. Ya, saya ni ni tenggelar, ni ni tenggelar petu.
0: Yes.
4: Kau ni. Ni lah, negi tu nampak betul. Ni korang kau sahre, ini kor ni print tawel negi tu yang korang ni je dek ni. Ayah si wan bebe juga ni je. Aku cai uci ni boyo. Kau ni ada boyo, tapi korang bayi bayi. Lagi ni jangan kau jangan tu. Ni le nampak boyo sekarang lagu si ni koi. Kau mungkin nak korang lagi uci bora. Tapi boyo ni kan lagi ni mana korang lagi uci boyo. Pas pada cara gitu. Aku boyo, tapi aku jual pun mama cakap orang ni si boxa.
0: Kela mi nama dururu?
4: Mi nama dururu kanaza.
10: Susi?
0: Yes, Zibzangol.
10: Agasa uang kau tuai tuai, aku nama kira tu na manda sawe aku.
0: Ayah.
4: Kira itu Susi.
0: Terus Alin.
4: Kau tahu ni dengan anak ini ini bodoh asal. Aku dia tiap malam aku kita tadi tiap pergi.
0: Yes.
4: Kau yang uji apa? Ini lepas ti uji barang apa? Cikgu itu boyot. Kau nama aku kujana sesuai tu. Kau mahu kau dah mesti korang mesti kita.
0: Asal aja begi pergi.
4: Mesti ya aja kau mesti begi pergi ke mita mosa. Si diskit je, tapi awak saya tinjau je, umai lelal tinjau ingat tu bawa aje sesuatu dulu, malih tu baru ingat, baru ini tengah atas ni uji. Kita tanda re, awak nai kau ni baru tanda gitu, kau ini apa? Tapi awak saya ingat tu boleh, ini lembar tanda boleh, atas ni kau nak guru, kau ni laksa ni tu guru bagir baru kau ni laksa. Kau mang atas tangi kan ini le, ini nama ni. Kau lelal ni kau kita, apa juga juga want. I uji asli buruai.
0: Yes.
4: Kau ni buat cik cik lepas tiba kan? Barang aku, aku cik aku lihat juga, aku lihat juga gore barang pokda. Tapi saya cik aku barang cik ni kerja tu, mana cik dia usah aku bawa cik ni. Kau cari cik tu kerja cik lo, ni ni bawa lembi asin, ni bawa lembi asin ni ka.
0: Hey.
4: Apa
0: kerana sah? Nampak macam ni jebai. Kasih, ini jebai. Yes.
7: Ni tenenne. Jom mes, mami nyamperan ni jom buat lagi itu. Niku marah tu mahu soya gapu yang ini.
0: Yes.
7: So kau kau mahu orang, kau mahu kau apa nuna niskiza? Aku tu mahu kau orang boleh orang mungkin yesan ni. Kau ingat ni sekali aku sih aku mami tenjornin. Mami TV like what mkeles mume maliza sapa anakoko wataro kula anja wako kwege nienga unona.
0: Yes.
7: Akwende inyi ishoni. Anza kufungua drose ya mwanaume.
0: Itia kilongu pojo.
7: Susana kii ngumis. Non.
0: Yes.
7: Muko peke yenu. Anza kunyonya. Unanyesha, unajua tu unanyesha. Anza kunyonya. Mwanaume, huyo mwanaume hata kukonga na hata hae kukuwaja maisha yake yote.
0: Haki ya Mungu.
11: Lina uwe kinge, atuurichori imuri ya kuti nyuna. Ni uwa nizawa, iyo mwanaume ni kitu ndogo.
7: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
11: kwa kwa kwa kwa kwa kwa Mama che, to maya charuwa na mama.
0: Ama che si tia mai.
7: Si,
11: Aku mana
0: ada lagi ngan
7: dalam
0: mungkin
7: anak itu kemari. Anak aku
0: mai
7: this? Thank you. Kuki minta lagi.
0: Anako maita mu me juju ni so ga bo nyor ne juju ni.
12: Yes.
0: Iyo
12: ni kazi ingine na iyo kitu ni yangu. Ninajitolea kitu ni yangu.
0: Kazi li njeba ina kwa le jita hii. Mi jita naka tebe ili yungu ani kuwanda nenyi gizu kikwere.
12: Hei, anyi kuwanda nenyi gizu kwa za toki style. Na inamisha. Awe, iyo acha ikwere kuwanda ngu. Kwere kuwanda ngu wako taika ya mwisho vietu na nekwase ine. Nekwase kutle. Uwanga kwa mamoe. Kwa muzibitaki.
13: Kia bye bye.
0: Yani kekwere kuwanda yaka na mkwa moet. Okot matimbetu nipalet. Su kwa moet kekwere. Ndago kwere ka chito yon koinyikisitu mami betu netoko yon koito spam elemite lakwe temwa kityo kunami moet kulelen keger yota nagesilen mami chavu chechute elemi lakwe mami lakwe nemur Yes.
14: Ay, eso ya hagan eso, ando para hoy por quita se va a cochir con gamu, ni quieren ni verle a pavote, ni. Ando, con ninguén se la acuete, y quieren a ti más la acuete, no, ni quieren que lo hagan, no, ni uno tuvo que ser una que la acuete, no, ni para ir la acuete con la límite, ni a. Y ni buchota.
0: Gimi a guiñero a salir con este, está que resalí, va gimi con este, está que tárgule. Mami ve tu, neto que tú te spam. Limite la quet. Cutting to go cago na moet, cago na moet cule. Kiba gazil and yemi la quet. Mami be to need you techa vu, elemi la querosali. Mami, Mami werosali. Amajamut, a mamutagitari. Ma nya mamutagitar when you. Now, no, what you look at and look and jabamundi jamge.
15: Yamuna.
0: Jamagero, Luga. Ya, ya, Vito. Ni gumye karibu
13: I am not a little more.
14: Kiana tinya kumwa, kiana chukisha kwenye tayi taktar, lakini chute.

0: Yoche kepa dog style o?
1: Inama dog style.
0: Kongete 3 months?
1: Kwa nini yaki yoto?
0: He?
1: Kwa nini ya mbutu
0: Aya. So Adi, let me be here, bye bye. Me be here, sir. Yanga wana moi ko sir ko tagi kur. Ko mi chuma che chome. Why?
1: Tiengelakwe mi lakwe ni chome na kurishet ko mi te lakwe ni mpomoche.
0: Yes. Mrs. Love.
2: Atrás de verán que
0: And the manager, Jane? So, Matuto wegi tu eh? Matuto wegi tu? Ongi aji nene? Ongi aji nene? Ongi aji nene le onyiki skwanda eh? Yonyiki skwanda? Ongi goite baga the last minute.
2: Ma goite asi na na kwenye
3: mbuk. Pali the last minute.
0: Mrs. Lava,
3: I'm going to go to the house. Anak tak dari, tinggal nak kiat atau sahul yuli, udin ke bure.
2: Ayo, nak guna aku. Berarti yang betes tes ay, mau si Wanwi.
3: Mami.
0: Amun kiu itu?
3: Ini
0: naik tu,
3: ini kiu kiu ke sebiji. Ini naik tu, itu sahaja tu, ke sahaja tu ni kalau nak. Si ay, no, tak mau buru betul. Kiu pura nak naik nak sah. Bye bye, guna ni kena buat apa mamu?
4: I don't know.
2: Remember the
0: baby
2: is unprotected by more
3: complete.
2: Yes, who not? Yeah. Who are closing daughters? I knew a mama.
3: I don't know what to do. Muda wajib sebagai tu singgi ni, ikan ini kau perlu stay di sini orang. Kesho mufani.
2: Bapa no, kami tidak jemula.
0: Yes, ambil jadi je, bye bye. Ni biki kau tuh, dah ikut sek tipem kau pasal kalau nang gebe, macam tak geng ke korang sek gebe kan? Coba conference.
3: Amami sih, macam itu.